Nurdin telah meninjau langsung lokasi kemah prestasi. Saat peninjauan area perkemahan, akses kendaraan, ketersediaan air bersih, kamar mandi, sampai ruang untuk pedagang dan masyarakat dicek.

Dari Bakopuna sampai Subul Sararah, bahu jalan kerap menjadi ruang tambahan bagi aktivitas masyarakat. Kendaraan berhenti, usaha tambal ban, melayani pelanggan atau peralatan kerja ditempatkan di sisi jalan. Namun ketika ruang semestinya menopang fungsi lalu lintas itu gunakan tanpa memperhatikan keselamatan dan kepentingan pengguna jalan, persoalannya tidak lagi sekedar ruang usaha. Kondisi semacam itu menjadi bagian dari pemantauan Satpol PP Sulteng di sejumlah ruang publik di Kota Palu pada Sabtu pada 7 sampai dengan 10 September 2026. Selain memantau aktivitas aparatur sipil negara dan pelajar pada jam kerja serta jam belajar, petugas mendatangi sejumlah aktivitas usaha yang menggunakan sebagian bahu jalan, termasuk bengkel tambal ban pada ruas jalan provinsi. Pendekatan yang dilakukan tidak langsung berupa penindakan. Petugas lebih dahulu memberikan penjelasan dan teguran kepada pemilik usaha agar aktivitas ekonomi tetap dapat berlangsung. Sampai jumpa Sarara, Vesiamo Kareba Saleatin, Ti Uvalu, Antayaku, Lili Lestari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Kumyu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanga ini sampai subuh Sarara. Kita berada di pukul 8 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah dan kita ada di acara Request Dangdut Kylie di edisi hari Sabtu tanggal 12 September 2026 dan saya akan menemani Kumyu sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan buat Komiu yang mau bergabung silakan, saya menantikan atensinya di 0811 4560 3875 atau di 4216 21. Langsung saja kita ke penelpon pertama kita di pagi hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request lah dangdut Kylie bersama Lili Lestari yang baik hati dan cantik pula dan selalu ceria.
0: Iya, Bung Kadri, apa kabar dirimu?
1: Alhamdulillah baik, secerah yang lagi cuap-cuap.
0: Masya Allah, secerah.
1: Iya, secerah hatinya Lili Lestari. Jadi lagunya.
0: Oke, lagunya siapa?
1: Udah Bongi Minggu.
0: Udah
1: Bongi Minggu. Apa soalnya malam Minggu lagi ini Mbak Lili?
0: Udah Bongi
1: Minggu.
0: Minggu.
1: Iya, maksudnya hujan malam Minggu.
0: Amin. Semoga
1: iya,
0: saja.
1: Hujan supaya iya. Orang berkaan apa? Orang berketemuan bisa berteduh.
0: Ada saja.
1: Supaya ada sesuatu dan di CCTV-nya Mbak Lili.
0: Oh, begitu. Aduh,
1: iya,
0: jangan.
1: Supaya bisa baku suap-suap, toh. Supaya ada romantisnya. Mudah-mudahan Mbak Lili ya dapat orang begitu ya.
0: Aduh.
1: Iya, ada lagunya Mbak Lili?
0: Ada untuk dirimu.
1: Iya, oke. Makasih Mbak Lili. Oke. Okay. Saya selalu bersama keluarga. terutama adik Mutia.
0: Iya, oke, terima
1: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aduh, sampai saya bingung ini. Mau bilang apa ya? Oke, terima kasih ya Bung Kadri. Sehat-sehat juga bersama keluarga yang ada di Bangka. Lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menurut lagu Kylie.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
2: Dengan Atif di Kabupaten.
0: Dengan Bapak Atif?
2: Iya.
0: Atif
2: di Kabupaten.
0: Atif?
2: Iya.
0: Atif atau Atif?
2: Atif.
0: Atif. Di Kabobona, apa kabar ini Kabobona?
2: Alhamdulillah, napane-panehot.
0: Napane-panehot. Oke, Bapak.
2: Lagu Krisman Aje.
0: Oke. Krisman Aje, judulnya apa itu?
2: Domo Nipo Belo.
0: Domo
2: Nipo Belo.
0: Belo. Berarti tandanya tidak usah disampaikan begitu.
2: Yoi.
0: Oke, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yoi. Oke, lanjut lagi kita ke penelpon. Terima kasih ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum. Request dangdut Kylie.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
3: Adin, Mbak Lili.
0: Dengan siapa?
3: Adin.
0: Dengan Bapak Adin di
3: Harim.
0: Oh, saya kira di hatimu. Astaga. Dengan di mana? Di mana tadi ini? Saya hilang konsen. Di mana alamatnya?
3: Parimo, di Parimo.
0: Oh, di Parimo. Oke, Parimo, apa kabar ini pagi hari ini?
3: Alhamdulillah cerah.
0: Alhamdulillah cerah. Di sana pernah hujan kah? Sudah hujan?
3: Ya, alhamdulillah ada hujannya, ada panasnya.
0: Alhamdulillah, yang penting sudah pernah hujan ya. Oke, dan jadi Bapak mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya siapa ya?
0: Siapa saja boleh.
3: Lagunya itu, tapi bukan versinya Heri Rahman yang judulnya, tapi bukan dangdut ya. Anu saja, Merlin, Nadua.
0: Nadua, Nadua itu berarti tandanya sakit.
3: Sakit.
0: Oh iya, sakit hati berarti ya. Sakit diduakan atau sakit apa ini? Sakit popoji.
3: Sakit popoji.
0: Oh begitu, lebih baik sakit popoji.
3: Sakit hati, apalagi sakit gigi.
0: Aduh, itu yang parah itu. Oke, nanti saya putarkan, Bapak ditunggu ya lagunya.
3: Oke, terima kasih Mbak Lili.
0: Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, mana ini? Ah iya, halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dangdut Kaili.
4: Lagu dangdut. Ya, lagu dangdut Kaili.
0: Iya, dengan siapa dulu ini?
4: Dengan Fadil di Langaleso.
0: Dengan siapa?
4: Fadil di Langaleso.
0: Fadil?
4: Iya.
0: Fadil atau Fadel?
4: Fadil.
0: Oh, Fadil di Langaleso. Langaleso, apa kabar?
4: Kabar baik, panas minta ampun.
0: Panas minta ampun. Tapi harus disyukuri ya Bapak, walaupun
4: iya,
0: panas ya. Jadi
4: ayo sudah mau nipodel.
0: Lagunya siapa?
4: Terisna aja, ya sudah mau nipodel.
0: Yaku
4: Domo Nipobel.
0: Ah, kayaknya tadi sudah deh.
4: Oh, sudah.
0: Domo Nipobelo. Kalau Krisman Aji Domo Nipobelo itu sama dengan yang Bapak anu.
4: Ya. Oh, Tengyaku. Ada yang satu itu Tengyaku.
0: Oh, Tengyaku.
4: Iya.
0: Tengyaku, Tengyaku.
4: Ada itu.
0: Tengyaku. Dari mana itu? Siapa dari yang bawakan? Aja. Krisman aja, saya cari dulu ya Bapak, jangan dulu dikasih mati.
4: Iya,
0: jangan
4: dulu.
0: Nanti, kalau saya tidak dapat bukan berarti saya tidak bisa putarkan lagunya Bapak.
4: Itulah.
0: Itu sudah. Tengyaku itu berarti jodohku, begitu?
4: Cewekku.
0: Oh, cewekku. Aduh, cewekku. Bukan main. Oke. Oke, nanti saya putarkan, Bapak saya sudah temukan. Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Fadil yang ada di Langaleso. Sehat-sehat ya, Bapak. Halo.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang dari dulu
0: Dangdut Kaili.
1: Dangdut Kaili bersama Lili Lestari. Cantik.
0: Iya, terima kasih, betul sekali. Dengan Ibu Hanin, betulkah? Iya. Oh iya. Tumben ini masuk di belakang, bukan di di muka. Iya, apa kabar ini Bunda?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau seperti itu. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya Marjan Sukri.
0: Marjan Sukri. Judulnya
1: Utakelo.
0: Utakelo. Aduh, enak sekali kalau makan utakelo itu ya, apalagi pagi-pagi begini.
1: Pakai palmara ini pakai
0: dulu. Waduh, memang. Kapan ya?
1: Biar mertua lewat di lupa.
0: Oh, nih. Memang. Lewat.
1: Lewat cuek. Sama makan kelori.
0: Itu sudah. Aduh. Oke, nanti saya putarkan Bunda, ditunggu ya lagunya.
1: Terima kasih Lili.
0: Oke, terima kasih.
1: Salam iya. Sehat, rezekinya.
0: Amin, doa yang sama untuk Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hanin ya, yang ada di Tolo. Doa yang sama ya untuk Bunda bersama keluarga. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali. Nah, Bapak Ardin, apa kabar ini?
2: Alhamdulillah, baru bangun ini.
0: Aduh, sudah 8:30 baru bangun Bapak. Aduh, luar biasa ya, Bapak tangin, ini ya. Berarti
2: dengar Mbak Lili.
0: Aduh, berarti tadi malam begadang dan makanya lambat
2: mati
0: bangun.
2: Tadi malam Mbak Lili.
0: Ya?
2: Mati lampu.
0: Oh, mati lampu jadi bakipas-kipas.
2: Banyak nyamuk.
0: Itu sudah mau di apa lagi?
2: Itulah.
0: Jadi dan mau dengar lagunya siapa ini Bapak?
2: Arisman.
0: Utaga
2: naga. Tadi kan sayur kelor. Sekarang sayur nangka.
0: Oh, sayur nangka.
2: Iya.
0: Apa tadi?
2: Utaga naga.
0: Yang menyanyikan siapa tadi Bapak?
2: Arisman.
0: Uta
2: Ganaga
0: da
2: sayur nangka.
0: Oke. Yang lainnya dulu Bapak.
2: Baik, kalau yang lain Najadi Duda. Iya. Yeah.
0: Najadi Duda. Dari Resman juga ya Bapak. Nanti saya putarkan Bapak, ditunggu lagunya.
2: Oke. Terima kasih banyak Mbak Lili, selalu.
0: Amin, doa yang sama keluarga. Untuk Bapak bersama keluarga.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ya kita ke lagu. Ada Uda Bongi Minggu yang di request tadi sama Bung Kadri. Sehat-sehat ya Bung Kadri bersama keluarga. Dan ini dia, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Buat Bapak Arnold, tunggu ya nanti sesi berikutnya.

ciptaan dari rekan saya. Ya, rekan saya masih pencipta dari lagu Timbal Dakuri Saudi Panganehai. Iya, judulnya Utakelo dari Irman Asnuna. Iya. Yo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sinta, menurutmu apa yang bisa kita lakukan untuk membuat Indonesia semakin maju?
1: Banyak. Semua bisa kita mulai dari diri kita sendiri.
0: Contohnya?
1: Contohnya itu belajar dengan sungguh-sungguh, bersikap jujur, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, dan saling membantu. Semangat itulah yang sejalan dengan astacita, yaitu membangun Indonesia yang lebih maju, adil, sejahtera, dan bersih.
0: Wah, perubahan besar tidak selalu dimulai dari hal yang besar ya.
1: Tetapi dari langkah kecil yang dilakukan bersama dan dilakukan secara konsisten.
0: Mari wujudkan semangat astacita melalui tindakan nyata. Bersama membangun Indonesia yang lebih maju.
2: Astacita untuk Indonesia. Langkah kecil hari ini, masa depan gemilang menanti.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih kami masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani. Sampai subuh, sararah, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Rekus Lagu Dangdut Kailiyah di pagi hari ini. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, Cinta. Hampir salah tebak ya. Iya, halo Cinta yang manis. Belum ketawa, orang sudah duluan ketawa. Sangat luar biasa. Itulah tandanya penyiar RRI Pro 4.
0: Iya.
1: Manis orangnya.
0: Manis. Kayak madu kali.
1: Mau bilang cantik. Aduhai, kamu tidak mungkin tidak cantik.
0: Iya.
1: Tempatnya mesti bilang manis. Kenapa? Belum diantik, belum. Kalau kita lihat, senyum duluan. Saya bangga ya, programnya dari sangat luar biasa ya.
0: Oke.
1: Iya, saya ucapkan dirgahayu.
0: Terima kasih banyak, baru Bapak yang mengucapkan selamat.
1: Ya mungkin lah, ada yang mulakan.
0: Iya, yang saya tahu sih ya.
1: Yang penting tambah laris manis kalau istilahnya ya. Ya, mudah-mudahan pelayanan publik ini dangdut ini sangat luar biasa ya. Versi lagu-lagu Kaili memang dominan karena kita hidup
0: di Kaili. Betul sekali.
1: Kaili. Karena lima toh kan.
0: Kaili. Jadi,
1: pilih lagu apa?
0: Kabarnya bagaimana ini Bapak?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Sehat, Alhamdulillah ya.
1: Walaupun sudah merasakan hujan sejenak, tapi ya kita syukuri lah.
0: Iya,
1: sesuai dengan DP orang yang menyiar ini. Hujan turun.
0: Lanjut ke lagu Bapak, lagu apa yang mau didengarkan ini?
1: Kalau ada palu ngatakin, saya mau minta tadi. Mau dengar, tadi tidak ada, cuma Donggalaku dan. Oke, sama Ibu Bupati sana, sama warga Kota Palu ya.
0: Oke, nanti saya putarkan, ditunggu ya Bapak lagunya. Ada untuk Bapak.
1: Saya pilih sesuai dengan penyiar juga, manis-manis semuanya. Kalau mau bilang gula-gula kopiko, banyak di toko. Kalau gula-gula yang ada di RRI, tersenyum luar biasa. Ketawa luar biasa, terlena lah.
0: Aduh,
1: pemerhati.
0: Buka main Bapak ini.
1: Cinta tulis lilin.
0: Iya, mana-mana Bapak.
1: Kalau banyak bicara, orang sudah belakang sudah buat veto.
0: Biar nih.
1: Biar. Nanti masuk Pak Udin. Halo sayang.
0: Oke, terima kasih Bapak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Arnold yang ada di Bumi Sagu. Sehat-sehat ya Bapak bersama keluarga. Oke, lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manisku.
2: Sayangku.
0: Baik sekali. Baik sekali, Anizarku.
2: Iya, sama-sama seperti kami yang menyiar.
0: Iya. Jadi, lagi apa ini, Dan?
2: Lagi duduk-duduk nyantai di rumah dengan opa.
0: Oh, lagi santai.
2: Iya, dengan opaku.
0: Oh, begitu.
2: Papaku juga dengan papa kami juga, begitu.
0: Papanya siapa?
2: Bapaknya kami juga yang bapakku.
0: Oh begitu, Masya Allah, salam ya untuk bapakku.
2: Iya, dimengang salam kenal.
0: Oh iya, salam kenal balik untuk bapak.
2: Tidak salam. Usah jawab, apa katanya, tidak usah jawab bapak tadi itu.
0: Bagaimana?
2: Siapa itu? Pak Arnold tadi, tahu bapaknya ke kita dua saja.
0: Oh iya, mana-mana dirimu, Jo.
2: Iya, Jo.
0: Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Anisa?
2: Isna. Iya. Yeah.
0: Judulnya apa itu?
2: Judulnya Popanya Limo.
0: Ah, ulangi.
2: Popanya Limo sayang.
0: Boleh diulangi? Judulnya apa?
2: Popanya Limo.
0: Pelan-pelan, Anisa.
2: Popanya Limo.
0: Mau panji limo?
2: Mau panji limo, pokoknya saya kasih pulang, gitu artinya.
0: Mau panji limo?
2: Iya. Yeah.
0: Oke, tidak ada ini, yang ada cuma Nemu Pomarue.
2: Isa tidak mau itu, Isa suka.
0: Iya kan dari Isna toh?
2: Iya Isna, saya bilang toh. Langit
0: nah, Popanji Limo.
2: Popanji Limo? Iya.
0: Oh, tunggu. Popanji Limo.
2: Ini dengan gue.
0: Popanji Limo. Oke. Oke. Ada dia.
2: Oke.
0: Okay. Iya. Nanti saya putarkan, ditunggu okay. Lagunya. Iya.
2: Salam dari Popanji Malili.
0: Salam balik.
2: Iya. Yeah.
0: Iya. Yeah. Terima.
2: Assalamualaikum Pak Lili.
0: Ya. Yeah?
2: Assalamualaikum dari Bapak Pak Lili di Pandere.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anizar ya yang ada di Pandere bersama keluarga, ada bapak, ada ibu juga, sehat-sehat ya. Di Pandere. Halo.
3: Halo, Mbak Lili.
0: Iya, halo juga.
3: Ini.
0: Betul sekali. Dengan siapa ini?
3: Ibu Ningsi di Maku.
0: Ibu Ningsi di Maku, apa kabar Ibu Ningsi?
3: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, kabar baik, luar biasa Ibu Ningsi ya. Terima kasih ya, lalu itu sudah mengirimkan oleh-oleh ya untuk RRI. Masya Allah, luar biasa sekali. Semoga berkah ya untuk Bunda. Sehat selalu. Iya, lagunya siapa ini?
3: Lagunya Irman, Tandu Rente.
0: Lagunya siapa?
3: Irman, kalau tidak salah, Tandu Rente.
0: Tandu Rente?
3: Iya.
0: Tandu Rente dari...
3: Irman, kalau tidak salah.
0: Irman. Irman Asnu... Asnuna, iya. Tanggung Rente. Oke, nanti saya putarkan Bunda. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Ibu Ningsi yang ada di Maku. Oke. Lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Request yang buat Gaili.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa dulu ini?
4: Dengan Randy.
0: Ya?
4: Randy di Saipa.
0: Dengan siapa Bapak? Kurang jelas pendengaranku.
4: Dengan Randy.
0: Randy, Bapak ya. Randy di?
4: Di Saipa.
0: Di Taipa. Yang betulkah ini nama asli? Di Taipah, oke. Apa kabar Taipah ini?
4: Ya, kabar baik, baru panas ini.
0: Panas ya? Iya ya. Walaupun panas harus disyukuri ya Bapak.
4: Disyukuri.
0: Iya. Jadi Bapak mau dengar lagunya siapa ini Bapak?
4: Lagunya Amri Palu.
0: Amri Palu, judulnya apa itu?
4: Jalan Doa.
0: Ya? Apa judulnya?
4: Salam Doa.
0: Salam Doa. Kabarnya Bapak ini baik ya?
4: Ya, baik-baik.
0: Iya, Alhamdulillah kalau baik-baik. Ya. Karena bagaimana begitu ya? Oke, dan nanti saya putarkan ya Bapak Randy di Taipa.
4: Iya,
0: ya, terima kasih. Oke. Bapak Randy ini mungkin penelpon baru ya di Pro 4 karena saya baru dengar ya namanya, tapi suaranya itu kayaknya tidak anu lagi, tidak begitu apa juga familiar begitu. Oke, Diana, halo. Aduh, sakit semua tanganmu, nanti saya tiup-tiup dari sini, Joy, tanganmu supaya bisa. Iya, begitu sudah. Alhamdulillah, kabar baik, Diana. Bagaimana dengan dirimu juga?
5: Sehat. Kalau sehat, kembali lagi ke situ.
0: Masya Allah, luar biasa ya. Oh, belum, baru dirimu yang masuk ini, Diana.
5: Iya, lagunya dulu.
0: Iya. Iya, lagunya siapa? Oh, undangan Pak Boti. Iya, jadi kenapa
5: sama Anita Pendere?
0: Oh, begitu.
5: Iya. Terima kasih.
0: Oke. Oke. Iya. Oke, sayangku juga. Aduh, luar biasa ya Diana. Semangat sekali dirimu di pagi hari ini. Terima kasih ya. Semoga sehat selalu juga bersama keluarga. Halo.
6: Halo.
0: Iya, halo juga. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh.
6: Sakit tangannya Diana.
0: Itu sudah. Sakit tangannya. Aduh.
6: Katanya Diana itu dekat permandian, Mbak Lili.
0: Oh, begitu.
6: Iya.
0: Oh.
6: Ke sana nanti kita sama Mbak Diana sampai musim labu kuning nanti.
0: Oh iya. Nanti insyaallah ada kesempatan.
6: Cuma naik gunung mungkin.
0: Oh, nanti kita naik gunung. Terjang itu gunung. Jadi dengan Bunda Mas Pa ini ya.
6: Iya.
0: Oh, Masya Allah. Jadi Bunda mau dengar lagunya siapa ini? Siapa?
6: Mas Riani Sukri.
0: Mas Riani Sukri. Judulnya apa itu?
6: Lenaria Akira Ramu.
0: Ledo
6: Naria Atira Rama.
0: Naria Ati
6: Atira Rama.
0: Raramu.
6: Seperti tidak ada kasihan hati.
0: Oh begitu. Memang tidak ada hati memang dia.
6: Sudah menjauh.
0: Itu sudah. Oke, nanti saya putarkan Bunda, ditunggu ya lagunya.
6: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga Bunda.
6: Sehat buat cucu saya Muti ya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau begitu kita langsung saja ke lagu ya. Ini dia. Jadi dengarkan Pro 4 ya, RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani nih.

0: Oke, sampai sebuah sararah, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di request lagu Dangdut Kylie. Dan sesi terakhir kita, saya menerima telepon terakhir ini ya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request Dangdut Kylie bersama Mbak Lili yang cantik dan baik hati.
0: Iya, dengan siapa dulu ini?
1: Dengan Salam Dibangga, Mbak Lili.
0: Oh iya, salam, apa kabar dirimu?
1: Alhamdulillah, kabar baik Mbak Lili.
0: Alhamdulillah ya, jadi mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya Alista.
0: Alista, judulnya apa itu?
1: Marissa Tasa.
0: Alista,
1: Marissa Tasa, artinya itu Rica, Masa.
0: Marista,
1: Tasa.
0: Tasa, artinya Marissa Tasya.
1: Oh, iya, Marissa okay. Tasa.
0: Oh iya, oke, okay, nanti saya putarkan, ditunggu lagunya.
1: Iya, oke, terima kasih Mbak Lili.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai sebuah sararah. Karena waktu kita tidak memungkinkan, saya cukupkan saja request lagu Dangdut Kylie di hari ini ya, di pagi hari ini. Dan terima kasih untuk Om Yu yang sudah bergabung. Mohon maaf ya, yang belum sempat saya terima teleponnya. Nanti insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Kumiu. Nanti setelah ini ada rekan Ibu Warni yang akan menemani Kumiu sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

Sampai jumpa saudaraku pura-pura. Selamat pagi jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, selamat berjumpa lagi di edisi siar hari ini, hari Sabtu 12 September 2026. Doa apa karibah sahabatku? Mudah-mudahan karibah Nabelo sehat selalu senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Selalu bersyukur kepadanya. Kita masih diberi nikmat kesehatan sampai dengan saat ini sehingga kita bisa beraktivitas, terutama krusia dan rekan-rekan operasional ya. Wow, beberapa hari ini jelang hari radio sudah kita peringati ya. Dalam rangka peringatan hari radio ke-81 baru usai kemarin ya. Wow, sungguh meriah. Dari jelang, dari olahraga, dari RRI First, olahraga, kegiatan olahraga, dan juga upacara, serta kemarin berbeda, memakai pakaian daerah, dan ada parade. Wow, luar biasa, capeknya terasa ya. Tapi suara saya parau. Dan baik, itu semangat luar biasa, ya, dan menyenangkan. Terima kasih yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Selamat menikmati akhir pekan. Ya, krusial tetap semangat ya. Karena jam libur kita berbeda. Tapi apapun itu, cuaca hari ini napane eo tidak menyurutkan semangat kita terus berkarya. Ya, selamat menikmati hari libur bagi komunitas tengah menikmati libur ya. Karena kenapa hari libur biasanya ditunggu-tunggu setiap momen, setiap orang, apalagi yang bekerja. Nah itulah kenapa sesuatu yang berbeda, karena kita tunggu-tunggu memang. Ada agenda lain yang akan kita rencanakan di hari libur itu. Banyak ya, mulai dari A sampai Z ya, tidak perlu kita uraikan satu-satu, itu akan menyita waktu. Baik sahabat budaya, pagi jelang siang hari ini kami juga masih hadir dengan informasi-informasi ke ruang dengar Kumiyumu, baik dari budaya, tarian, daerah Nusantara ya, yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Kumiyumu. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

0: sama anak-anak lain yang membutuhkan.
1: Heboh, pintar jago bicara di kayak menteri ini saja. Mana itu buku palet? Mari kita pergi bayar.
2: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
1: Opa, bagaimana minum belanjaku, kasihan.
3: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lapora, seperti kami sampaikan tadi ke ruang dengar, Gomio mengisi akhir pekan ini beragam cara bisa kita lakukan. Ada yang hanya menikmati bersama keluarga. Ada beberapa aktivitas menyenangkan bareng keluarga di akhir pekan sahabat budaya. Nah, di antaranya waktu yang tepat menghabiskan hari bersama keluarga dengan aktivitas yang menyenangkan. Atau Gomio bisa kembali mempererat hubungan dengan anak dan istri setelah sibuk bekerja. Karena setiap hari kita bergelut dengan pekerjaan kantor ya. Atau Gomio juga ya sepasang suami istri yang jarang di rumah, anak-anak pergi sekolah atau kuliah atau kerja. Nah, saat kita bertemu malam hari. Nah, disitulah atau di akhir pekan. Nah, kenapa kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Bonding dengan keluarga bisa menjadi liburan yang menyenangkan. Namun, ya para orang tua kadang terjebak pada aktivitas berulang sehingga membuat terkadang anak bosan ya. Jadi Gomio perlu merencanakan beberapa aktivitas liburan yang menyenangkan sehingga antusiasme keluarga tidak pernah habis. Nah, kemudian ada beberapa ada beberapa aktivitas sangat menarik, bisa dicoba juga. Seperti rafting. Rafting ini mempunyai istilah lain yaitu arung jeram. Nah, di Palu ini tidak ada kayaknya. Di Sulawesi Tengah kayaknya belum ada ya permainan arung jeram. Saya belum pernah dengar sih di Palu atau di Sulawesi Tengah. Aktivitas ini menyusuri sungai menggunakan perahu karet dengan mengandalkan kerjasama dan juga kekuatan mendayung. Apalagi sungainya Palu ini, kalau sungai Gumbasanya lurus-lurus dan banyak buaya ya. Jadi beda dengan seperti contohnya tahu kalau di kabupaten ya, seperti di Bali itu ada sungai-sungainya memang wow, sungai kayak dulu-dulu, batu-batu besar, memang tantangannya luar biasa ya. Jadi nah inilah tantangan bagi pencinta arung jeram, mereka suka itu yang begitu-begitu ya. Tapi kalau di Palu sungai kita, Sungai Gumbasa ini yang dekat pantai ini, sungainya lurus-lurus, mungkin tidak ada belokannya ya, dan juga banyak buayanya. Wah, ini kalau arung jeram, pemain atau pencinta arung jeram ini mereka suka tantangan yang berliku-liku. Satu perahu biasanya diisi oleh 4-6 orang dan didampingi oleh guide. Ada guide profesional yang mendampingi ya. Namanya permainan, kalau kita bilang arung jeram, tapi istilahnya rafting ya. Banyak dijumpai, kalau di Bandung juga banyak ya. Daerah di Jawa banyak ya, dan daerah lain yang menyukai tantangan bersama keluarga. Namun pastikan Gomio meninjau volume air yang aman bagi anak. Contoh di Bandung misalnya, di Bandung sendiri ada beberapa lokasi rafting yang seru seperti Ciwede. Nah, ada Pangalengan dan juga Cisangkui. Ya, kalau di Bandung itu banyak nama-nama pakai C ya. Cikotok, Ciwede, Cilandak, Cisarua, Ciater ya. Nah, Gomio dapat merasakan banyak wisata alam yang menarik dan juga memanjakan mata. Salah satu contoh wisata pegunungan. Ada camping juga ya, di samping rafting tadi ada camping, menjadi aktivitas yang cocok untuk menikmati alam bersama keluarga. Nah, alasannya mengapa kita perlu mencoba camping bersama keluarga adalah pemandangan matahari terbit atau sunrise yang indah dan suasana yang tenang. Nah, itu di Bandung sendiri ada, atau Gomio yang pernah melancong ke sana dapat menemukan banyak spot camping seperti Ranca Upas, Orchid Forest, Cikole. Wow, saya sudah jumpai ini ya. Di daerah Cikole ini saya sudah pergi ke sana. Di sana ada wisata pinus, ya, Orchid Forest, ya. Ada beberapa tempat yang memang tempat-tempat wisata menarik di Bandung Barat, ya. Dan di situ ada Cileunca. Wah, saya belum pernah itu, Cileunca. Nah, harga tiket
Camping biasanya berbeda-beda setiap lokasi. Jika Komio ingin berkemah, membawa perlengkapan sendiri. Nah ini, tarif rata-rata berkisar 20 ribuan. Memang ke sana, tempat-tempat wisata di Bandung itu, wow, lumayan ya. Apalagi karena di Bandung Barat agak ke pegunungan sedikit ya. Jadi daerahnya memang, wow, luar biasa sejuk. Nah, beda lagi, ada aktivitas hiking. Nah, ini seru lagi. Yang dapat dilakukan bersama keluarga adalah hiking mendaki gunung. Bisa menjadi agenda seru untuk membangun bonding keluarga. Kalau di Palu, ada Gunung Gawelise. Tapi memang harus didampingi guide ya. Guide yang sudah pernah menjelajah dan juga menguasai daerah pegunungan yang akan kita naiki atau ya menjadi sasaran kita. Kalau di Palu ini ada beberapa gunung ya. Nah, meski tidak semua gunung ramah bagi pemula, terutama di daerah luar Palu ya, seperti di Bandung, Komio bisa menemukan banyak gunung dengan medan yang relatif ringan. Hiking ini juga dikategorikan sebagai olahraga yang menyehatkan fisik sekaligus mengenalkan anak pada lingkungan. Nah, tidak usah Komio jauh-jauh. Contohnya ini saja ya. Mendaki, contohnya jangankan ke gunung. Saya saja pernah ke ini ya, ke hutan adat yang ada di daerah Ranjuri. Nah, di situ bukan gunung, melainkan masuk terus hutannya datar, tapi karena jauh, berliku-liku dan juga wah, ngos-ngosan juga. Saya sudah pernah ke memasuki hutan Ranjuri. Karena kita waktu itu membuat suatu siaran budaya, turun langsung memasuki hutan adat yang ada di hutan Ranjuri. Dan di situ memang suasananya asri dan ada air dari pegunungan, dari bawah pohon tuh airnya jernih. Bahkan kita minum langsung ya, karena saking jernihnya itu air. Nah, dan di situ sejuk. Wow, jangankan mendaki, di hutan yang datar saja kita sudah ngos-ngosan karena ada kemiringan sedikit. Wow, apalagi kalau kita mendaki gunung. Nah, ini apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, dan apa yang kita harus persiapkan ketika kita ingin menjelajah gunung atau hiking. Nah, yang pertama, tenaga kita itu harus sehat, fisik kita itu harus sehat ya. Kalau kita sehat, kita bisa, anggaplah itu wow. Saya paling suka tantangan seperti ke hutan ya, ke gunung, ke sawah, ke alam-alam yang terbuka ya. Kenapa saya suka? Karena kita itu anak petani, kita suka menikmati alam bebas ya. Karena kita sudah dari kecil diajarkan, kita ikut biasa ke sawah, ke kebun, ke ladang, menelusuri hutan-hutan. Nah, itu sudah biasa. Kita tidak takut lagi ya. Iya, ini beda lagi ya. Kalau anak-anak sekarang diajak ke gunung atau ke sawah, ke kebun saja yang ada di kampung mereka, lihat ulat saja takut ya. Lihat ulat daun, ulat-ulat kecil, apalagi ulat sayur. Beda ya. Ada ulat yang bisa dimakan seperti kompompongnya. Kalau kita dulu ulat-ulat daun pisang kepompongnya itu bisa dimakan, ditumis ya. Jadikan sambal gitu, wah bisa dimakan. Ada juga ulat, namanya ulat sagu. Nah, ulat sagu itu juga bisa dimakan ya. Beda ya. Iya. Kemudian ada bersepeda. Bersepeda adalah olahraga ringan yang bisa dilakukan oleh segala usia. Mulai dari anak-anak hingga dewasa, bersepeda pagi bersama anak merupakan aktivitas seru yang murah meriah. Di Palu juga sudah banyak ya olahraga sepeda. Olahraga sepeda di Palu ini banyak dan juga kenapa saya katakan banyak? Karena itu olahraga sebenarnya yang tidak perlu banyak membutuhkan biaya. Jadi kita santai, ya, relax ya. Iya, jogging. Tidak usah yang memakai properti, jogging saja. Terkadang bawaan kita itu malas baru bangun. Karena contohnya saya sendiri, kalau kita lagi fit,
istirahat kita cukup dan punya waktu. Jangankan ini di kompleks, biasanya saya selalu tiap pagi itu saya jalan keliling-keliling kompleks, jalan-jalan ya, menikmati suasana pagi. Kalau kita bangun lebih awal, itu akan berarti kita sehat. Dan baik sahabat budaya, tetaplah bersama Perempat RRI Palu, yang masih menikmati suasana liburan yang menyenangkan pada pagi jelang siang hari ini.

Tari Remong adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, Tari Remong merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan Tari Remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari Tari Remo pun mulai beralih. Dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, Tari Remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini Tari Remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.

0: Ama, keren ini tampal ya. Pemandangannya, suasananya. Burhan, pinjam dulu Pilox, mudan.
1: Coba apa? Kok ewang? Berpinjam Pilox?
0: Saya mau tulis namaku di jembatan ini, supaya keren.
1: Keren matamu itu? Tobaya.
0: Biasa, Jo.
1: Begini ini sudah yang bikin rusak fasilitas umum.
0: Ama, cuma sedikit juga tulisannya.
1: Ewang, sedikit-sedikit. Tapi bikin sakit mata. Kukira ini dibuat dengan biaya sedikit. Bagaimana kotanya kita mau bagus, mau gagah? Kalau semua orang modelnya kayak kok ini. Kasihan betul.
2: Setiap anggota masyarakat perlu bersikap prihatin dan peka terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka agar tidak melakukan perbuatan yang salah. Masyarakat perlu proaktif terhadap gejala vandalisme.
0: Jadi dan di mana saya tulis nama aku, kasihan?
1: Di sana ya. Kopi gitu tulis di batu nisan saja.
0: Batu nisan?
1: Puas kau?
0: Hai, berarti mati itu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Basalea, Tinti, Sopo, Sang, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara, Rektor Universitas Tadulako Untad Amar mendorong para mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja, job creator, melalui penguatan kewirausahaan, inovasi, dan juga pemanfaatan teknologi digital. Bukan hanya sekedar mendapatkan gelar, tetapi bagaimana ilmu yang diperoleh dapat dikembangkan dan memberikan dampak nyata kepada masyarakat, katanya di Palu pada hari Jumat. Dan juga ditegaskan bahwa perguruan tinggi harus hadir sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, pemikiran kritis, dan inovasi yang melahirkan solusi atas berbagai permasalahan di tengah masyarakat. Menurutnya, penguatan mental kewirausahaan mahasiswa sangat penting di tengah dinamisnya perubahan ekonomi global. Mahasiswa dituntut tidak hanya mengandalkan talenta bisnis konvensional, tetapi juga adaptif terhadap teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar. Kariba Kahuhuna, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan Astacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan tugas pokok yang menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Berbagai program pemerintah pusat pada prinsipnya menjadi bagian dari tugas pemerintah daerah. Ia juga mengatakan rapat evaluasi Astacita merupakan agenda rutin pemerintah Sulawesi Tengah guna menyinkronkan program pusat dan daerah sekaligus memaparkan capaian program. Maka diperlukan kesamaan persepsi dan langkah dalam memastikan program-program tersebut berjalan secara optimal. Semakin rendah tingkatan pemerintahan, semakin besar tanggung jawab dalam memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sampai sufu salara fisiamu kariba salia tinti sapu sangu. Yakuani popia fai kami panjili, ri kariba salia tinti sapuran dua.

0: Radian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ketika berbagai tekanan dalam hidup semakin membebani, jiwa kehilangan arah untuk melangkah. Saat itulah, rayuan dari narkoba datang untuk menghancurkan segalanya. Tahukah Anda, narkoba dapat menyebabkan kecanduan pada pemakainya. Kesehatan memburuk, pendidikan juga terganggu karena kehilangan fokus akibat zat berbahaya di dalamnya, dan perlahan namun pasti, psikologi dan mental kita akan hancur. Ekonomi pun semakin memburuk dan perubahan lingkungan sosial akan kita rasakan. Ada banyak orang yang kuat dan hebat, namun yang berani berantas narkoba tidaklah banyak. Hindari dan jauhi narkoba. Hidup berprestasi atau mati konyol.

Sampai sebesar-besarku, pora-pora sahabat budaya, kita melangkah ke ruang UMKM ya. Bagaimana UMKM di Sulawesi Tengah dan sekitarnya. UMKM ya sekarang apa ya, banyak sekali UMKM-UMKM yang menjamur di Kota Palu dan sekitarnya. Nah, bagaimana UMKM dan menciptakan lapangan kerja? Usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan berkembangnya UMKM, semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha seperti produksi, pemasaran, administrasi, hingga pelayanan kepada pelanggan. Ada beberapa cara UMKM menciptakan lapangan kerja, nah diantaranya membuka usaha baru. Seperti kuliner, ya memang kuliner di Palu ini banyak sekali ya. Kerajinan, perdagangan, dan juga jasa. Menyerap tenaga kerja lokal sehingga masyarakat di sekitar tempat usaha ini mendapatkan kesempatan bekerja. Mendorong munculnya usaha pendukung, misalnya pemasok bahan baku, jasa pengiriman, dan juga pemasaran. Nah, berikutnya, bagaimana meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pengalaman dan juga pelatihan kerja. Kemudian, mengurangi pengangguran dengan memberikan peluang kerja dan juga mendorong masyarakat menjadi wira usahawan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, pernahkah Anda berpikir bagaimana kapal yang besar dan berat bisa mengapung di lautan tanpa tenggelam? Ternyata jawabannya ada pada gaya apung. Menurut hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat dorongan ke atas. Namanya gaya apung, sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, kapal dirancang dengan bentuk lebar dan bagian dalam yang berongga, sehingga rata-rata masanya lebih ringan daripada air. Inilah sebabnya kapal dapat tetap mengapung dengan stabil di permukaan laut, meskipun terbuat dari logam yang berat. Jadi, jangan heran ya, rahasia kapal tidak tenggelam bukan sihir, tapi ilmu fisika yang luar biasa.

Sahabat Budaya, dari seputaran Kartini 39 Palu sudah menunjukkan pukul 11.47 menit waktu Indonesia Tengah ya. Bagaimana ruang UMKM menciptakan lapangan kerja? Nah, itu tadi membuka usaha baru. Kemudian yang terakhir itu mengurangi pengangguran dengan memberikan peluang kerja dan juga mendorong masyarakat menjadi wirausahawan. Nah, di samping itu, kalau melihat kondisi Kota Palu saat ini ya, beberapa jenis UMKM yang cukup menjanjikan ya, kebanyakan kita lihat kuliner, makanan siap saji ya. Misalnya contohnya nasi campur, ayam geprek. Nah, ayam geprek ini di Palu menjamur ya. Ada seafood, makanan khas Kaili juga banyak. Seblak, jajanan-jajanan sore ya. Aktivitas kuliner sore di Palu ini cukup ramai menjadi peluang bagi UMKM. Camilan dan kue kekinian itu juga contohnya ya, pisang molen, ada brownies, wah banyak sekali ya, dimsum, kue-kue basah juga ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu contoh usaha rumahan yang berkembang karena produknya memiliki pelanggan tetap. Dimsum dan juga makanan untuk anak muda. Ini menarik karena bisa dimulai dengan sistem pre-order atau PO. Jadi tanpa harus langsung menyewa tempat. Salah satu UMKM dimsum di Palu mengatakan bahwa promosi melalui media sosial ini membantu memperkenalkan produknya kepada anak muda. Memang banyak juga UMKM yang sudah kita hadirkan di Pro4, dimsum juga ada beberapa ya. Dengan dunia digital, mereka ini sangat mudah untuk memasarkannya. Nah, ini juga merupakan banyak oleh-oleh khas Palu ya. Ada menurut salah satu pelanggan ataupun UMKM yang pernah kita hadirkan di Pro4 ya. Nah, produk seperti bawang goreng khas Palu sudah pernah hadir juga. Sambal roa, kopi lokal, keripik, abon, dan camilan khas. Ini memang sudah menjadi kategori produk unggulan yang dipasarkan secara online ya. Banyak contoh toko oleh-oleh yang ada di Palu ya. Kemudian minuman, nah beragam jenis minuman kekinian juga sudah banyak ya. Jadi kita tinggal kira-kira yang mana yang menurut Gumio wah cocok untuk di ini ya. Tanpa mencoba memang kita tidak akan pernah tahu ya, apa salahnya segala sesuatu itu kita coba dipelajari bagaimana. Sekarang Gumio bisa lihat di TikTok, YouTube ya. Dan baik sahabat budaya, itulah seputaran UMKM ya. Namanya juga berusaha tanpa mencoba dan juga ada pasang surutnya ya. Segala sesuatu harus berani mencoba. Dan baik, kita jelang pukul 12 menantikan informasi pasca.

Baik sahabat budaya, kami informasikan untuk saudara-saudaraku umat muslim azan zuhur hari ini untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sejenak kami ajak komio dengan musik bernuansa islami. Ya, sekali lagi kami ingatkan untuk azan zuhur pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Legong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabu pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

0: Sapu Randua waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara, pemerintah Kabupaten Parigi Motong melalui bagian kesejahteraan rakyat Kesra, sekretariat daerah menggelar verifikasi berkas calon peserta isbat nikah di auditorium kantor Bupati Parigi Motong pada hari Rabu 9 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah Kabupaten Parimo bersama Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Bank BPD Sulawesi Tengah. Verifikasi dilakukan untuk memastikan keabsahan data administrasi dan status hukum calon pasangan sebelum mengikuti sidang isbat nikah yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. PLT Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Parigi Motong, Marsuk Hululo mengatakan pemeriksaan berkas dilakukan melalui dua tahapan untuk memastikan keakuratan data calon peserta. Kariba Kaufuna, pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah melaporkan 144 kejadian kebakaran lahan selama periode Januari hingga awal September 2026 di daerah tersebut. Dari total 322 insiden yang tercatat, kebakaran lahan menyumbang porsi terbesar, yakni sebanyak 144 kejadian atau mencapai 44,7%. Kata staf ahli Wali Kota Palu bidang infrastruktur dan lingkungan Muhammad Fahri di Palu, ia menjelaskan tingginya angka kebakaran lahan menunjukkan bahwa persoalan keselamatan dari bahaya api tidak lagi berfokus pada kawasan pemukiman semata, melainkan berkaitan erat dengan tata ruang lingkungan terbuka, pengelolaan sampah, dan juga perilaku masyarakat. Sampai sebesarara Fisiamo Kariba Salia Tinti Sapuran 2 Yakuarni Popiapai Kami Panjili Rika Ribasalia Tinti Sapu Tatalu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Pak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, woi.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Woi.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ren, makan siang yuk.
2: Aku traktir deh.
3: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
2: Tahu aja kamu.
3: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, siang-siang seperti ini ya, yang pastinya Komium sedang ya, yang sudah bersantap siang ya, sampai batas waktu jam 1, atau ada yang telat sampai setengah 2, wah sudah kelewatan ya. Kecuali mungkin yang sudah sarapan bisa telat, tapi kita harus mengikuti aturan tepat waktu. Ada jam makannya tepat waktu, jam istirahatnya, jam kerjanya, semua ada aturannya ya sahabat budaya. Oke, setelah beristirahat atau santap siang, yang pastinya bawaannya pasti kita ngantuk. Nah, jangan dibiasakan habis makan tuh tidur, kurang bagus katanya untuk kesehatan menurut salah satu artikel yang pernah saya baca ya. Jadi usahakan habis makan kita duduk-duduk dulu sambil sembari baca-baca WhatsApp atau baca-baca informasi penting di handphonenya masing-masing, ada juga yang lagi nonton ya.

sekarang orang jarang nonton di layar kaca di TV ya. Kebanyakan orang ini nonton di TikTok ya, YouTube ya, info-info ya. Sepertinya contohnya di rumah saya saja sendiri ya. Jarang ada yang nonton TV. Karena masing-masing sibuk dengan handphonenya masing-masing, biar berdudukan. Karena biasa rumah itu sunyi. Sunyi bukan berarti tidak ada orang. Ada orang masing-masing di kamar main handphone. Nah, inilah karena pengaruh digital ya. Seolah-olah TV itu sudah tidak dihiraukan lagi, beda dengan kita. Ini ya, kebanyakan sekarang beritanya lewat TikTok ya, lewat media sosial dan lain sebagainya, lewat IG ya. Atau kita mencari informasi sesuatu yang penting, tinggal kita browsing-browsing atau scroll-scroll, nah kita langsung mendapatkan informasi, atau searching di Google. Nah, tapi sekarang ya itulah beda ya, kecuali orang-orang yang sudah usia lanjut, mereka nonton TV, kebanyakan seperti nenek kakek kita ya. Jadi kebanyakan mereka tuh duduk di ruang keluarga sambil nonton ya. Kalau kita yang sekarang-sekarang ini kebanyakan diam-diam seperti bermusuhan, karena walaupun saling duduk tapi diam ya, susah juga. Padahal sebenarnya komunikasi itu penting ya, walaupun hanya sekedar bertanya kabar ya, sekedar gimana tadi ya, namanya bincang keluarga. Dan baik sahabat budaya, nah itulah pengaruh media sosial, ada dampak positif dan negatifnya, tapi kita harus membawa ke hal-hal yang positif ya. Kita masih punya informasi juga ke ruang dengar Kumiu. Kita akan melihat makanan-makanan tradisional khas Melayu. Tetaplah bersama Perempat RRI Palu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

Sahabat budaya, dengan mendengarkan irama musik ya kita bisa terhibur di suasana akhir pekan ini. Karena kalau kita rileks sejenak, kita perlu juga hiburan ya. Bukan saja pendengar kita yang perlu hiburan, kita juga perlu mendengarkan lagu-lagu membuat kita refresh, rileks ya, lebih bersemangat. Apalagi pagi hari, saya biasanya kalau putar musik di rumah itu besar-besar ya. Maksudnya, ya kalau pagi-pagi apalagi musiknya sambil nyuci, kadang sambil masak, kalau ada musik tuh lebih semangat kita ya. Jangan diam-diaman, sekali-sekali rumah tuh ya perlu musik ya. Asal jangan sampai mengganggu tetangga saja ya. Kalau pagi hari nggak apa-apa orang dengar musik, karena supaya orang jangan malas bangun pagi sambil bekerja. Kecuali jangan kita mengganggu di jam libur, jam tidur siang, tidur malam. Nah, kita juga tahu diri istilahnya punya batas-batasan ya. Baik sahabat budaya, sejenak kita mengenal makanan khas Melayu. Nah, ini adalah makanan yang berkembang dalam budaya masyarakat Melayu, terutama di Indonesia, seperti Malaysia, Brunei, Singapura ya. Contohnya ada nasi lemak. Nasi yang dimasak dengan santan, biasanya disajikan dengan sambal, ada telur, ikan bilis, ini saya tidak paham apa ikan bilis ya, dan juga kacang. Nah, ada juga nasi minyak. Nasi yang dimasak dengan rempah dan minyak samin, sering disajikan dalam acara adat atau perayaan. Beda lagi ada gulai, masakan berkuah santan dengan rempah-rempah, bisa menggunakan daging, ayam, ikan, atau sayuran. Kemudian ada menu asam pedas, ikan atau daging yang dimasak dengan kuah asam dan pedas ya. Sate, siapa yang tidak kenal sate? Orang Indonesia semua tahu sate, cuman bumbunya beda-beda ya. Kadang ada yang bumbu kacang, ada yang bumbu kecap dengan irisan rica atau bawang mentah ya. Potongan daging yang ditusuk, dibakar, kemudian disajikan dengan bumbu kacang atau bumbu lain. Nah, beda lagi ada laksa, mie atau bihun dengan kuah berbumbu yang memiliki banyak variasi di daerah Melayu. Rendang, wow, daging ya. Kalau kita berbicara tentang rendang, pasti ingat kita dengan makanan khas Padang. Daging yang dimasak lama dengan santan dan rempah hingga bumbunya meresap dan mengering. Wow, sampai memang benar-benar mateng ya. Ada pisang salai, pisang yang diasapi atau dikeringkan. Makanan yang dikenal dalam tradisi Melayu di beberapa daerah. Ya di Palu juga banyak pisang selai. Ya. Pisang itu, pisang yang sudah matang-matang, yang sudah masak-masak sekali. Sampai dia kelewat masak akhirnya. Nah itu dikeringkan, dibelah-belah, dikeringkan. Saya ingat dulu sama kita punya nenek-nenek dulu begitu juga. Kalau pisang sudah banyak. Ya, apalagi di kampung-kampung ya bisa dikirim kasih ayam, kasih sapi, kasih bak ya. Jadi karena kita itu di kampung itu tidak ada yang jual pisang. Rata-rata punya pisang, mau dijual kemana? Rata-rata petaninya itu punya pisang ya. Ada pisang, ada sawah, ada kebun. Karena itu kebutuhan untuk di masa hari-hari raya saja. Seperti kalau Bali Hindu itu di kampung saya itu setiap hari raya pasti kita butuh pisang atau buah-buahan untuk membuat bantal atau sajen ya. Jadi karena rata-rata punya tanaman pisang, akhirnya pisang itu seolah-olah tidak ada nilainya. Karena semua punya pisang. Jadi pisang itu sudah matang-matang sekali itu dibelah-belah karena kebanyakan ya baru dijemur. Dijemur bukan sembarang jemur, ini ada aturannya jemur di ada namanya. Kalau orang sini Palu bilang apa? Para-para yang terbuat dari daun kelapa kering, kelapa dikeringkan, dianyam. Nah, seperti kayak apa ya? Ada juga yang sekarang tradisional dijemur di seng atau bagi-bagi. Nah, dibolak-balik sampai berapa hari? 3 hari itu kalau matahari, apalagi seperti ini ya. Saya pun kemarin karena pisang kebanyakan dapat oleh-oleh dari kampung, ada orang kasih tetangga, namanya rezeki ya. Jadi pisang itu 3 hari saja dijemur di terik matahari dengan baki ini, baki omprengan orang bilang di sini ya.
omprengan apa ya, bagi dibolak-balik bolak-balik 3 hari itu kering mateng. Nah jadi buat jajanan sore bisa taruh di kulkas, nanti sudah mau ngepi ngopi atau ngeteh, nah bisa digoreng sedikit-sedikit. Nah itu cemilan ya, tinggal bagaimana kreasi ibu-ibu tuh pintar mengolah makanan ya. Dilarang ya, kalau kita ingat nenek-nenek kita dulu dilarang buang-buang makanan karena itu rezeki itu susah dicari ya. Apalagi yang namanya nasi, kita makan tuh harus secukupnya. Dan baik sahabat Duda, itulah sejenak tadi makanan-makanan khas Melayu yang tentu saja kami sudah mencicipi juga, apalagi saudara-saudara kita dari Padang ini banyak makanan khas Melayu ya. Ya, mudah-mudahan makanan-makanan tradisional ini bisa menambah wawasan kita. Atau kamu ingin mencoba boleh ya. Tidak harus datang ke Padang, misalnya kalau ingin rendang bisa dibuat sendiri, tinggal searching Google atau YouTube. Nah, apa sih rempah-rempah makanan kalau kita membuat rendang. Nah, atau sekarang tinggal ini ya, di toko-toko swalayan atau supermarket banyak. Atau sekarang toko online ya, kita bisa memesannya toko online seperti rendang ya. Itu kan tahan lama ya, tahan lama kalau rendang dimasak. Tinggal kita buka, dipanaskan. Sekarang serba praktis, yang penting ada dananya ya. Oke, sahabat budaya, kita jalan pukul 13 menantikan informasi pas jam.

lambang dari keindahan. Seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika Kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga Tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.

0: Sapu Tata Lu waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 2 Palu memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan juga pendidikan bagi anak binaan, Kamis 10 September 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala LPKA kelas 2 Palu, Weli, dan diikuti oleh seluruh jajaran. Dalam evaluasi tersebut, perkembangan masing-masing anak binaan menjadi bahan pembahasan secara menyeluruh, aspek kedisiplinan, perubahan perilaku, keterlibatan dalam kegiatan pendidikan, serta keaktifan mengikuti berbagai program pembinaan menjadi bagian yang penting diperhatikan. Dan pendidikan juga menjadi salah satu perhatian utama LPKA Palu dalam mempersiapkan masa depan anak binaan. Kariba Kaufuna, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sulawesi Tengah, Andi Kaimudin, menilai Radio Republik Indonesia RRI masih memiliki peran strategis di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat. Menurutnya, tantangan utama radio saat ini bukan sekedar mempertahankan jumlah pendengar, melainkan menjaga relevansi sesuai kebutuhan masyarakat. Andi mengatakan RRI telah menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui berbagai platform digital, kehadiran layanan streaming, podcast, media sosial, dan aplikasi digital dinilai menjadi langkah penting agar radio tetap menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Di usianya ke-81 tahun, RRI harus tetap relevan dan tetap menjadi suara masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat harus bisa ditangkap dan dijawab oleh RRI. Sampai Sufu Sarara, Fisiamo Kariba Salia Tinti Sapu Tatalu. Yakuwani Popiafai Kami Pancili, Ri Kariba Salia Tinti Sapu Ampa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: belakang gua. Kamu kelihatan nggak apa-apa. Nah gitu dong. Nggak apa-apa.
1: Siapa itu?
2: Bangsa lu. Macet lagi datang.
0: Ya macet.
3: Eh Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
4: Ih lucu. Kakak beli di mana ini? Unik leh. Kakak beli di luar negeri pasti ya.
3: Ah tidak. Kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
5: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Duh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Level. Makan itu dah.
3: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
3: Makan sate seafood.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini merupakan lagu-lagu daerah Jawa, alun-alun Nganjuk. Suara dari hip hop Jawa ya. Dan sahabat budaya, informasi lain, keruan dengar Kumyu dari Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah, Andika Imudin, menilai Republik Indonesia masih memiliki peran strategis di tengah perkembangan media digital ya. Jadi RRI masih punya tempat di

Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Motong membuka desa siaga tuberkulosis atau TBC untuk memperkuat pencegahan penemuan kasus dan juga penanganan TBC di tingkat masyarakat pada hari Kamis 10 September 2026. Pembentukan desa siaga TBC tersebut menjadi bagian dari gerakan bersama mengakhiri TBC melalui inovasi Mari Libas TBC atau Masyarakat Mandiri Peduli Bebas TBC. Kepala Puskesmas Lompe Entodea Ida mengatakan pembentukan desa siaga TBC ini merupakan upaya memperluas penanggulangan TBC hingga tingkat masyarakat termasuk melalui deteksi kasus secara dini.

kuliner khas Nusantara. Kaki lembu Donggala atau yang lebih dikenal dengan nama Kaledo adalah makanan khas masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu. Makanan ini mirip dengan sup buntut. Yang membedakan adalah bahan pembuatannya yang berupa tulang dari kaki lembu dan disajikan bukan dengan nasi, melainkan dengan ubi. Meski sekilas tampak seperti sup sumsum, kuliner Kaledo khas Palu ini lebih bening dan rasanya lebih sederhana, sebab tidak ditambahi bumbu apapun, yakni hanya kaldu alami dari tulang lembu. Tak semata bening, kuah kuliner ini sebenarnya dihiasi pula dengan sampuran bawang, garam, dan jeruk nipis, sehingga kuah akan terasa lebih segar dan nikmat ketika disantap. Begitu khasnya kuliner yang satu ini, sehingga Kota Palu sendiri dijuluki sebagai Kota Kaledo. Bahkan, seseorang belum bisa dikatakan datang ke Kota Palu jika belum mencicipi kuliner yang satu ini.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura sahabat budaya. Terima kasih Komi sudah mendengarkan Perempat RRI Palu dan juga informasi-informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Komi. Ya, karena kita dibatasi oleh waktu ya. Usai sudah saya menemani Komi dari jam 9 sampai di jam 14 waktu Indonesia Tengah. Saya Warni undur diri dan selamat menikmati akhir pekan. Selanjutnya Komi nanti akan ditemani rekan saya Ratu Balkis.

Tojo Uda-Uda berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Uda-Uda dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Pipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Una-Una yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Una-Una. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gaing Gai Topipi.

sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Ta. Pantun yang namanya itu lilingan. Lilingan itu sebetulnya pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gangga itu pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan reregebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan? Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan? Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya gai-gai topipi.

0: Sampah Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pemulana, sahabat-sahabat Sarana Labuan Beru U17 kembali menunjukkan konsistensinya di Piala Suratin Seri Sulawesi Tengah. Gelar juara yang diraih pada 2026 semakin menegaskan eksistensi klub tersebut sebagai salah satu kekuatan sepak bola usia muda di Sulawesi Tengah. Dalam 3 tahun terakhir, Labuan Beru U17 selalu mampu menembus grand final Piala Suratin Sulteng, sebuah catatan yang menunjukkan keberlanjutan pembinaan dan kemampuan klub menjaga kualitas skuad dari tahun ke tahun. Di balik konsistensi tersebut terdapat peran penting tim pelatih Coach Ken dan Muhammad Arif yang terus mengawal proses pembinaan para pemain muda. Keduanya tidak hanya dituntut menghadirkan prestasi, tetapi juga membangun mental dan karakter pemain agar mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Keberhasilan menjadi juara di Suratin Sulteng 2026 menjadi buah dari proses panjang Labuan Beru dalam menjaga tradisi kompetitif di panggung sepak bola usia muda. Kareba Kaupuna, pemerintah Kabupaten Sigi yang diwakili staf ahli bupati bidang pemerintahan Kesra dan SDM Rahmat Iqbal Nurhalis menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Sigi terkait rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang perubahan APBD 2026 di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Sigi pada hari Rabu. Sebelumnya, seluruh fraksi DPRD Sigi menyatakan menerima dan menyetujui pengajuan Raperda Pemkat Sigi tentang perubahan APBD 2026. Pemda menyadari betul bahwa dalam penyampaian ini belum sepenuhnya dapat memenuhi keinginan semua fraksi. Oleh karena itu, diharapkan jawaban yang lebih detail terkait data dan teknis akan disampaikan oleh tim yang ditunjuk untuk mewakili Pemda dalam pembahasan pada tingkat pembicaraan selanjutnya, tutur Rahmat. Ia berharap tim yang akan ditugaskan mewakili Pemda dalam pembahasan nantinya dapat memberikan penguatan serta bahan yang diperlukan dalam pembahasan Raperda serta dapat berjalannya sesuai dengan harapan Aji. Sampai subuh, Sarah Rafi, Sumba Kareba Salea, Tinti Sapu Ampa, Yaku Ratu Balkis, Popi Afai, kami panjili Rika Reba Salea, Tinti Sapu Alima.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: di mana-mana yang aku tahu ya begitu.
1: Iya sudah, Bliyogi. Kita dengar saja. Itu juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk Nusa dan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sampai subuh sarara dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balkis bisa hadir menemani Anda semua di siang hari ini. Apa kabar untuk Anda semua? Kita ada di weekend dimana Anda bisa menikmati hari libur Anda tentunya, berkumpul bersama keluarga atau orang-orang terkasih. Nah, yang pasti di siang hari ini saya akan hadir menemani Anda sampai di pukul 18 nanti. Oke, gimana kabarnya nih? Apakah ada yang sudah selesai dengan semua hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan kerja kita? Mungkin ada yang libur hari ini, jadi bisa mempersiapkan untuk baju dan kostumnya, baju-baju dan segala sesuatunya urusan soal pekerjaan itu udah diselesaikan ya. Sudah setrika mungkin, atau mungkin lebih banyak ke laundry ya. Nah, itu pilihan masing-masing ya, apakah nanti maunya hanya dicuci di laundry atau cuci sendiri. Nah, karena memang kalau cuci sendiri memang butuh effort yang luar biasa ya, but it's okay. Karena ibaratkan kita yang sering beraktivitas terus satu hari kita gunakan untuk bersantai, kenapa tidak kita ada quality time yang harus kita, me time ya tepatnya. Apalagi kalau untuk perempuan ya, me time di mana dia bisa merawat dirinya dengan mungkin luluran, facial, cream bath, atau medipedi. Nah, seperti itu apa ya, rutinitas yang sebenarnya perlu dilakukan oleh seorang perempuan, karena dengan begitu kita sedang mengupgrade diri kita. Dan tahu tidak, ketika kita bicara soal kita mengupgrade diri, berarti ada sebuah respect yang kita tunjukkan untuk diri kita sendiri. Kita menghargai diri kita dengan merawatnya dengan baik tentunya. Nah, ketika kita merawat diri kita dengan sendirinya dan menghargai diri kita tentunya dengan sendirinya, orang juga akan menghargai kita. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita bakal tahu bahwa ternyata orang-orang yang memiliki good looking atau penampilan yang baik itu mendapatkan respect yang banyak. Bukan karena penampilan, tapi sebenarnya merespek effort seseorang untuk memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Nah, itu wajib. Nah, sampai-sampai sarana kita akan banyak membahas soal ini ya. Bagaimana kita merespek diri kita sendiri dengan berpenampilan terbaik. Apakah ini salah atau tidak semua orang harus dilihat dari penampilannya? Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan melihat bahwa ketika orang memiliki penampilan yang baik, banyak orang akan mendekatinya gitu. Nah, kalau Anda dekil gimana? Kalau hari Anda tidak mandi selama seminggu gitu, berarti Anda menyebarkan bau-bau yang tidak enak yang membuat orang lain tidak nyaman untuk sekedar mengobrol saja dengan Anda. Makanya yang paling penting untuk bisa, mari kita memberikan yang terbaik untuk diri kita. Walaupun kita tidak memiliki uang yang banyak ya, untuk bisa meng-effort diri kita, baik dengan datang ke salon atau ke tempat-tempat yang spa ya, yang mungkin harus merogoh kocek yang luar biasa, tapi kita juga punya banyak cara ya untuk bisa meng-effort diri kita. Mandi, luluran, pakai yang tradisional atau ramuan-ramuan dan lain sebagainya. Nah, itu juga sebuah cara yang ampuh sebenarnya ya, sebesar-besar. Nanti perlu harus selalu merogoh kocek yang sangat dalamnya hanya untuk ini tadi, untuk agar kita bisa mendapatkan yang terbaik ya, untuk diri kita. Oke, sebenarnya saya akan hadir lagi dengan tips-tips terbaik untuk Anda semua. Tentunya saya berharap tips-tips ini bisa menjadi sebuah masukan untuk Anda juga. Kenapa kita harus menjaga diri kita, menjaga penampilan. Kita akan membahas itu lebih dalam lagi sebentar setelah yang satu ini. Tetap di Promat RR Palu, suara budaya tawasan. Ada SOE untuk Anda semua.

0: Panas juga siang ini. Oh iya, Bung. Sudah berapa lama Anda jadi nelayan?
1: Oh, sudah sekitar 15 tahun, Tuan, saya jadi nelayan.
0: Lama juga ya. Ngomong-ngomong, apa Anda tahu tentang filosofi, Bung?
1: Wah, saya nggak ngerti, Tuan, tentang itu. Orang saya sekolahnya juga tidak selesai.
0: Wah, sayang sekali ya. Anda sudah menghabiskan setengah hidup Anda tanpa mengetahui hal itu. Lalu, apakah Anda tahu tentang matematika?
1: Apalagi tentang itu, Tuan. Waduh, saya nggak paham tentang hal itu.
0: Sungguh sangat disayangkan ya, Anda tidak paham tentang itu.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
4: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
5: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompak Teror Palu Suara Budaya Tamasanggani. Baik, sama-sama Sarara, kalau kita bicara soal kenapa sangat penting ya untuk menjaga penampilan. Nah, ini adalah salah satu kita cara kita untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, penampilan yang rapi ini membuat kita merasa lebih nyaman dan percaya diri. Memberikan kesan yang baik, di mana orang lain biasanya melihat penampilan sebagai salah satu hal pertama ketika kita bertemu. Nah, hal ini menunjukkan kebersihan dan kerapian dan juga menjaga penampilan berarti juga menjaga kebersihan diri ya.

Sampai selesai Rara, ketika kita bicara soal menghargai orang lain, berarti berpakaian dan berpenampilan sesuai dengan situasi menunjukkan bahwa kita menghargai orang di sekitar kita. Selanjutnya, penampilan yang sesuai dapat membantu kita bersikap lebih profesional di sekolah, di tempat kerja ataupun acara tertentu, karena ini bisa mendukung kegiatan sehari-hari kita. Nah, sampai selesai Rara, menjaga penampilan bukan berarti harus selalu mewah atau mengikuti tren, tetapi juga memang menjaga kebersihan, kerapian, dan kesesuaian dengan keadaan. Ya, memang penampilan yang menarik dan rapi bisa membuat kita terlihat lebih beruntung. Tetapi bukan berarti penampilan otomatis membuat orang itu mendapatkan keberuntungan. Tapi penampilan yang baik itu dapat membuat orang lain memiliki kesan pertama yang positif, meningkatkan rasa percaya diri, membuka lebih banyak kesempatan dalam pergaulan sekolah dan pekerjaan, membuat kita lebih siap, bersih, dan profesional. Dan memang keberhasilan memang menjadi pengaruh yang tepat ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki kemampuan, sikap, usaha, dan kesempatan. Jadi memang penampilan adalah salah satu faktor pendukung, bukan penentu utama untuk keberuntungan kita tentunya.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kok pesan apa, Rif?
1: Apa semua menunya di situ?
2: Eh, ada dua. Tahun ini kamu orang baru bawa pilih, toh?
0: Iya, Tante.
1: Iya, Tante.
2: Hah, kebetulan. Kamu orang pilih nama atas nama... Pokoknya kalau kamu orang pilih dia, dia kasih maju kamu punya daerah. Itu jalan di sana, di situ, di sini. Di mana lagi?
0: Dia kasih bagus.
2: Tidak usah ragu. Nanti saya kasih kamu orang uang. Asal kamu orang pilih dia.
0: Eh, Rif, betul dibilang Tante itu?
1: Jangan kau percaya.
0: Ih, kita pilih, Jo. Supaya kita dikasih uang. Baru jalan depan rumahku itu diperbaiki. Banyak sekali yang rusak. Rusak-rusak motorku lewat situ.
1: Deh, masa kita punya hak suara mau dibayar? Hei, kalau so main uang orang, sote betul itu. Surga telinga semuanya. Ih, jangan kau percaya itu, Tante. Bohong deh itu.
0: Ih, berarti Tante itu kayak pacarku. Pemberi harapan palsu.
1: Eh, bisa kau bahas itu? Bahas aja dulu minuman ini.
3: Sahabat, gunakan hak suaramu dengan bijak. Jangan mau hak suaramu dibeli. Jadilah pemilih pemula yang

97,5 FM Probater Palu, suara Budi Tepasanggani sampai subuh Sarara. Dan di kesempatan siang hari ini kita ada di pukul 14.57 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, kalau kita bicara soal penampilan, ini adalah juga merupakan salah satu penunjang keberhasilan. Karena memang penampilan merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang keberhasilan seseorang, terutama karena penampilan sering menjadi bagian dari kesempatan atau kesan pertama ya, ketika seorang terlihat bersih, rapi, dan sopan, dan sesuai dengan situasi, orang lain cenderung lebih mudah memberikan kesan positif. Namun penampilan bukanlah penentu utama keberhasilan ya, karena penampilan hanya menjadi pendukung yang dapat memperkuat kualitas diri yang sudah dimiliki. Nah, kemampuan, kecerdasan, karakter, kedisiplinan, komunikasi, dan kerja keras tetap memiliki peran yang sangat penting. Karena penampilan yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan diri ketika merasa nyaman dengan nyaman dengan dirinya, seseorang biasanya lebih berani berkomunikasi, berhadapan dengan tantangan, dan mengambil peluang dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri. Yang perlu dipahami, penampilan menarik tidak harus berarti mahal, ya, mewah, atau mengikuti standar kecantikan tertentu. Penampilan yang sederhana, tetap bersih, rapi, sehat, dan sesuai keadaan yang sudah cukup untuk menunjukkan bahwa seseorang menghargai dirinya dan orang lain tentunya. Nah, kesimpulannya, penampilan adalah faktor penunjang, bukan jaminan keberhasilan. Keberhasilan yang kuat lahir dari perpaduan antara penampilan yang terawat dan kemampuan yang serta sikap positif dan usaha yang konsisten tentunya. Baik, sampai jumpa Sarah di sore hari ini tentunya. Setelah ini di pukul 15 nanti saya akan bersama Anda dalam Mengepira Dedangdut. So, Anda jangan naik kemana-mana.

0: Areba Salea, Tinti, Sapu Alima, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, Samsung Sara MF Rivaldi atau yang akrab disapa Coach Ken, merupakan salah satu pelatih yang konsisten menangani pembinaan sepak bola usia muda di Sulawesi Tengah. Pelatih kelahiran Palu 2 Maret 1985 tersebut telah mengantongi lisensi kepelatihan D pada 2021 dan lisensi C pada 2023. Coach Ken pernah terlibat dalam 3 top skor 2023 serta membawa Persib Palu 12 meraih juara 3 di First B Nasional 2023. Namanya semakin identik dengan prestasi bersama Labuan Beru yang mencatat sejumlah pencapaian mulai dari membawa Labuan Beru U17 menjadi juara Piala Suratin 2024, Labuan Beru U15 sebagai runner-up Suratin 2024, dan juara 3 Suratin U15 2025. Pada 2026 pencapaian berlanjut, Labuan Beru U15 kembali menjadi runner-up Piala Suratin, sementara Labuan Beru 17 sukses keluar sebagai juara Piala Suratin U17 2026. Kareba Kaupuna Muhammad Arif merupakan salah satu pelatih juga yang memiliki pengalaman panjang menangani tim usia muda di Sulawesi Tengah yang lahir pada 6 Juni 1985. Perjalanan kepelatihannya turut dihiasi sejumlah prestasi di berbagai ajang. Namanya tercatat pernah membawa tim meraih juara Liga Top Skor LTS, Piala Kosgoro, Piala Suratin 2024, Piala Asprof kelompok usia 20 tahun, Hadiah Untuk Cup 2017 U17 hingga terbaru menjadi juara Piala Suratin U17 2026.
2: Sampai jumpa, saudara-saudara, semua karya bahasa Latin di Sapu Alimah, Yaku Ratu Balkis.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 3 bajuku sayang baru. Sama aku hanya 2, Bu. Karena dibilang ayahku kalau udah sekolah baru dibeli.
1: Ih, rindu aku sekolah, Wi.
0: Aku juga pun. Tapi karena ada virus corona, jadi di rumah aja kita dulu. Dibilang ibu.
1: Tapi kan zona hijau kita, gak ada corona sini.
0: Iya, biar selesai aja dulu virus ini, baru sekolah kita lagi. Walaupun zona hijau kita, tapi bisa saja ada virus itu. Jadi tetap harus waspada. Yang seperti di seberang, banyak orang mati gara-gara corona ini.
1: Iya, Busa. Udah panggil aku karena belum siap aku menulis.
0: Jangan lupa cuci tangannya. Kalau keluar kau pakai masker.
1: Oke.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dangdut di sini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sampai subuh sarara dimanapun berada. Senang sekali Syara Tubalgi hadir menemani Anda semua di sore ini tentunya di Mangepe Dadel Dangdut. Seperti biasa saya perhatikan ada di line telepon di 421621 atau di 0811456030875. Ya, Anda bisa bergabung dan request lagu-lagu yang Anda ingin dengarkan. Halo.
1: Selamat sore rasiku yang cantik, yang imut-imut.
0: Selamat sore juga ini. Nabila Lukar ya, Mbak Diana. Halo, ya.
1: Selamat
0: bermalam minggu sebentar malam. Mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Dalam Tembok Derita.
0: Dalam
1: Tembok Derita.
0: Dalam Tembok Derita.
1: Ya, makasih. Selamat sore, Ratu.
0: Selamat sore. Dadah, terima kasih. Wow. Terima kasih Diana sudah bergabung di line telepon di sore hari ini. Oke, sudah ada Dalam Tembok Derita Asmin Haidar gitu ya. Oke, sebentar saya akan putarkan. Terima kasih Diana.

0: Saya menantikan yang pengen bergabung. Halo.
1: Halo, kalau lambat terputus.
0: Ngipir dari dangdut.
1: Ya, sedang bersejarah.
0: Halo. Apa kabar Bunda Asria?
1: Nevereda,
0: biasa itu terjadi.
1: Nevereda.
0: Mapela. Oke, lagu siapa ini sore-sore? Makan pisang goreng, minum teh.
1: Lagu agama deceng deh.
0: Nama deceng. Lagunya siapa?
1: Oh, anu apa?
0: Agak Yero.
1: Siap-siap mengharap ye. Bosi deh agak meno.
0: Ah. Mengharap, siap-siap mengharap. Lagunya siapa? Siaga.
1: Bosi.
0: Boti.
1: Bosi deh, gak bosi.
0: Bohong. Sia-sia.
1: Siap-siap mengharap. Citrani.
0: Lagunya siapa itu ya?
1: Lagunya Citrani?
0: Iya. Cuma Gustrian Geno ini. Bagaimana?
1: Oh itu.
0: Iyo. Yang mana sebenarnya? Sia-sia mengharap cintamu Reni Elvira, Revina Elvira, Alvira. Atau Gustrian Geno. Laki-laki atau perempuan yang menyanyi?
1: Iya, Pak. Citrani dia suka mencari komil.
0: Citrani?
1: Iya.
0: Very baik. Ini peror.
1: Tapi kalau cara Citrani, terus lama-lama malah orang di belakang.
0: Tidak juga marah. Kalau antrian dong harus antrian. Oh iya, ada ini Citrani. Baiklah, Citrani ya. Baik.
1: Terima kasih.
0: Naliumo Ratu. Oke.
1: Naliumo.
0: Dadah. Terima kasih banyak Ibu Asria di Sombolo Tutu sudah bergabung di line telepon kita ya. Baik, saya masih menantikan lagi yang pengen bergabung di 421621 atau di 0811 456 03 875. Halo,
2: assalamualaikum Mbak Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepeda di dangdut.
2: Aku dangdut terjati, Le.
0: Dengan siapa ini, Le?
2: Dengan Darius.
0: Pak Darius, di manakah diri?
2: Marawola Barat ini, Mbak Ratu.
0: Marawola Barat. Oke, mau dengar lagu siapa ini?
2: Mau dengar lagu Lewaldi.
0: Yang judulnya apa?
2: Hatiku Bukan Bibirmu.
0: Hatiku...
2: Bukan bibirmu.
0: Aduh, baiklah. Memang bukanlah, ini adalah hati dan bibir. Oke. Sebentar saya putarkan lagunya.
2: Makasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Oke, sudah ada 3 penelpon yang bergabung. Berarti saya butuh 1 penelpon lagi untuk di requestan kali ini. Nah, begitu dong. Oke, jadi ada 3 lagu, 1 lagu lagi saya putar-putar semua lagu gitu. Siapakah penelpon berikutnya, guys, untuk di sore hari ini? Siapakah dia, guys? Oke, ini kita terima. Halo,
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangnya beda deh dangdut.
3: Ya, aku dangdut terjadi.
0: Dengan siapa ini, Le?
3: Dengan Fadil bilang itu.
0: Pak Kadir di Langaleso, mau dengar lagu siapa?
3: Nur Laila. Lewaldi yang bawa lagu Nur Laila.
0: Nur Laila. Ada? Saya cari. Lewaldi juga ya?
3: Iya.
0: Nah, anu lewal di capek dia nama agak dia menyanyi dua kali. Oke, sebentar saya putarkan lagunya ya.
3: Ya.
0: Baik, terima kasih banyak.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sama-sama Sarah, empat lagu sudah ter apa ya? Udah ada di sini ya, saya persiapkan untuk diputarkan untuk kalian semua. Baik, kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah di request. Terima kasih banyak Ibu Asria, ada Diana, ada Pak Darius dan Pak Kadir yang sudah bergabung. Kita langsung saja ke lagunya guys. Oke, jangan sampai ketinggalan. Ini dia lagu pertama, ada Asmin Haider dengan Tembok Derita.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RR Palu, suara budaya terpasang kami. Baik, sampai jumpa Sarara. Silakan Anda yang ingin bergabung di line telepon di 421621 atau di 0811 4560 3875 di Mangibe Dade Dangdut. Kita ke pendelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe dari Dangdut.
1: Ya, aku dangduter sejati le.
0: Dari mana le?
1: Dari Bandung le, Mbak Ratu.
0: Oh, dari Bangga ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Silakan Bung Kadri mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Arifin Elvira.
0: Yang mana tuh?
1: Keangkuhan.
0: Keangkuhan.
1: Iya. Okay. Oh, terima kasih Mbak Ratu.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau tadi ada Bung Kadri, saya terima lagi penelpon yang pengen bergabung di sore hari ini di Bangi Peda Dia Dangdut. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bangi Peda Dia Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut Terjati, Le.
0: Dengan siapa, Le?
1: Jafri dari Lero Tatari.
0: Pak Jafri dari Lero Tatari. Mau dengar lagu siapa?
1: Mansur S, Pengorbanan, Pak.
0: Mansur S, Pengorbanan.
1: Iya.
0: Mansur S, Pengorbanan. Eh bukan ya, beda lagi. Oke, sebentar saya putarkan lagunya Pengorbanan, Mansur S.
1: Oke, terima kasih Mbak Ratu.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya nantikan yang pengen bergabung di line telepon di 421621 atau di 0811456038 75. Di Bang Epe Dade Dangdut. Sudah ada yang bergabung, kita terima. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Epe Dade Dangdut.
1: Aku dangdut tersejati.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan Adin Barat.
0: Adin?
1: Iya.
0: Di mana?
1: Parimo.
0: Di mana?
1: Parimo.
0: Parimo?
1: Iya.
0: Oke, baik. Mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Evi Tamala.
0: Evi Tamala yang mana?
1: Jangan, ya, jangan cukur kumismu.
0: Jangan cukur kumismu?
1: Iya.
0: Tunggu dulu, ada betul kah? Oh iya, ada betul.
1: Ada lagu.
0: Ada.
1: Oke, buat Barat, salam sehat.
0: Ya. Salam sehat, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tadi sudah ke penelpon ketiga, saya ke penelpon keempat yang sudah bergabung. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Baratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange beda di dangdut.
2: Ya, aku dangdut terlibat.
0: Sejati. Dengan siapa ini?
2: Dengan Ibu Masfa Baratu.
0: Ibu Masfa di?
2: Sekarang di sini di sampingnya
0: kongen. Masa iya? Kok bisa?
2: Di jalan Bali.
0: Oh begitu. Oh menyebrang, lagi jalan.
2: Menyebrang lampu merah.
0: Lagi berjalan-jalan ya.
2: Melili dari sini ke lemari.
0: Oh iya. Aduh, bukan main. Gerakan cepat memang Lili, gerakan buat tanah dia. Oke, Bu Mas, mau dengar lagu siapa?
2: Lagunya Siti Nurhaliza.
0: Siti Nurhaliza yang mana?
2: Cindai.
0: Siti Nurhaliza, Cindai. Oke, sebentar saya putarkan lagunya ya. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih Mbak Ratu. Kemarin Mbak Ratu.
0: Apa tuh? Oh iya, insya Allah ya. Insya Allah. Oke. Baik, oke, terima kasih Bu Masfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Oke, sampai selesai Sarara. Kita langsung saja ke lagu yang sudah direquest di sore hari ini ya. Ada 4 lagu yang pasti, dan saya berharap lagu-lagu ini bisa menghibur Anda semua di sore hari ini. Langsung saja, ini dia Keangkuhan Revina Alvira.

0: 90.5 FM Perawatan dari Palu, suara budaya Tapasangkani. Sampai selesai Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan lagi ya. Masih di Mangge Peda Dedangdut. Silakan Anda saya nantikan di line telepon 421621 atau di 0811 456 0375. Halo. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangge Peda Dedangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Dengan siapa, Le?
1: Dengan Akmal.
0: Pak Akmal, di mana?
1: Di Labuan.
0: Di Labuan. Labuan mana nih?
1: Panimba.
0: Labuan Panimba.
1: Iya.
0: Oke. Mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Revo Ramon.
0: Yang mana tuh?
1: Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku. Oke, sebentar saya putarkan ya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Oke, okay, saya menantikan di belakang Pak Akmal. Siapa yang bergabung lagi? Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mange PDD Dangdut.
1: Dangdut sejati, Le.
0: Yaku dangdut tersejati, Le.
1: Yaku dangdut sejati.
0: Oke, okay, dengan siapa ini?
1: Dengan Andre J. Pariwa.
0: Andre?
1: Andre.
0: Oke, okay, Pak Andre di mana?
1: Di Batu-Bata Indah.
0: Batu Bata Indah. Oke, baik Pak Andre, mau dengar lagu siapa?
1: Lagu apa yang bagus?
0: Bagus semua lagu ini. Lagu dangdut? Atau saya
1: janda.
0: Apa? Yang mana?
1: Gadis atau janda?
0: Oke, gadis atau janda. Yang pasti antara dua ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara dua ini ya, ya jadi satu janda. ada lagi satunya kah? Oke, okay, terima kasih. Sebentar saya akan putarkan lagunya.

0: Saya masih menantikan yang pengen bergabung, silakan di line telepon 421621 atau di 0811 4560 3875. Ya, sudah ada yang bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Ya, halo. Mang Epe Dadi Dangdut.
1: Ya, sudah enggak jawab ini.
0: Dengan siapa, Le?
1: Bahaya.
0: Pak Udin Sibalai. Mau dengar lagu siapa?
1: Sibalai lah.
0: Yang mana?
1: Cinta yang pertama.
0: Judulnya apa tadi?
1: Cinta pertama.
0: Cinta pertama.
1: Iya.
0: Oke, sebentar saya putar ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, sudah ada 3 penelpon. Saya menunggu 1 penelpon lagi sebelum saya putarkan lagu-lagu yang sudah direquest untuk sore hari ini. Selamat sore yang baru bergabung. Kita ada di Mange Pedade Dangdut. Silakan di 421621 atau di 0811 456 03875. Halo.
1: Halo, Bunda Ratu.
0: Halo juga. Mbak. Ya, ya, ya. Jadi gimana? Mange Pedade Dangdut.
1: Ya, aku dangdut terjatuh, Le.
0: Dengan siapa ini, Le?
1: Hani Dolo dan Tulo.
0: Ibu Hani di Dolo.
1: Ratu.
0: Mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Ikin Urjana.
0: Yang mana tuh?
1: Memandangmu.
0: Oh. Aku pandang-pandang saja sampai lapar. Jadi makan.
1: Memandangmu.
0: Oke, baik. Lagu Ikin Urjana ya. Sebentar ya, saya putarkan.
1: Makasih Bunda Ratu.
0: Sama-sama.
1: Salam sehat. Semoga rezekinya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hani. Ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan lagu-lagu yang sudah direquest hari ini. Ini dia, ada Mutiara Hidupku, Revo Ramona. Untuk lagu pertama kita ya.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

Sampai-sampai Sarara, tak terasa kita sudah ada di penghujung ya. Saya bisa terima 2 penelpon lagi untuk di Mang Epi Radio Dangdut sore hari ini. Okay. Dan yang pasti saya berharap sore ini Anda menikmati weekend Anda ya. Silakan 2 penelpon yang bisa saya nantikan untuk bergabung dan merequest lagu tentunya di sore hari ini.

Baik, sampai jumpa Sarara, dan akhirnya saya harus mencukupkan sampai di sini dulu untuk bagian berada dan berserahnya. Terima kasih banyak untuk anda semua. Nanti kita ketemu lagi lain kesempatan ya. Oke.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
1: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
0: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
1: Ya mau gimana lagi, Bu Siska? Kasihan istri saya. Tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
0: Gini deh, Pak. Sampahnya biar saya bantuin. Tapi buahnya saya yang petik.
2: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar bagi kita semua.

0: kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyen Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, moha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia.
1: Mak, apa tugas dari sekolah ini?
2: Dek, belajar sendiri Juni kali ini.

0: Mau apa banyak kerja aku ini, masih mau memasak, bacuci, napa mau basuh sapu le ini?
1: Ya mama dong.
0: Napa papa sana?
1: Papa.
2: Tunggu dek.
3: Halo. Iya pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru suka kasih buku tema toh? Belajar di situ.
1: Aduh, mau tanya pas siapa dong ini?
4: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

jabatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam keseharian tanpa terhindari kita akan menghadapi salah satu dari kondisi ini, dinasehati atau menasehati. Saling menasehati, terutama dalam kebaikan, merupakan hal lazim dalam kehidupan. Dengan saling menasehati, kita disadarkan pada kondisi manusia yang tak dapat mencapai tahap sempurna. Kebutuhan akan nasihat dan menasehati menandakan sebaik apapun kita, tak akan terhindar dari kekurangan. Maka tak salah jika dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Apabila seseorang meminta nasihat kepadamu, hendaklah engkau beri dia nasihat."

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika sholat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

0: masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Jaya, Tinti, Sopo, Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kare Bapak Melana sampai subuh sararko prapura, noma yang pahe, tari tradisi kaili tentang jiwa padi dan harapan panen. Rumba sampai subuh sararko prapura, noma yang pahe merupakan tari kreasi baru yang terinspirasi dari tradisi masyarakat kaili dalam menjaga keberlangsungan tanaman padi. Tren ini mengangkat kepercayaan tentang mayang pahe yang dimaknai sebagai jiwa atau isi pada dan dalam tradisi masyarakat juga dikenal sebagai Dewi Padi. Tradisi nomayam pahe biasanya dilakukan ketika tanaman padi yang telah ditanam tidak menghasilkan bulir atau mengalami kondisi navaro. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, keadaan tersebut dikaitkan dengan hilangnya atau tidak hadirnya mayam pahe, sehingga dilakukan sebuah upacara sebagai bentuk ikhtiar agar jiwa padi kembali dan tanaman dapat menghasilkan panen yang baik. Rangkaian tradisi tersebut ditandai dengan pembuatan vunja berukuran kecil berbentuk segitiga. Dalam pelaksanaan, masyarakat menyertakan mantra serta menebarkan sesuatu sebagai bagian dari ritual yang dipercaya dapat mengundang kembali mayang pahe atau jiwa padi. Sampai jumpa secara ruku prapura, kareba kaupuna, kejuaraan tenis rek Tor Untad Cup diikuti ratusan atlet dari 11 provinsi. Rumba kejuaraan tenis Open Turnamen Rektor Untad Cup 3 tahun 2026 resmi di lapangan Stadion Olahraga Universitas Tadulako Sabtu 12 September 2026 pagi. Turnamen ini merupakan rangkaian dari kegiatan Disnatalis Universitas Tadulako ke-45 sekaligus juga memperingati Hari Olahraga Nasional pada 9 September. Rektor Universitas Tadulako Profesor Dr. Insinyur Amar STMT IPU ASEAN Eng dalam sambutannya menunturkan kegiatan keolahragaan ini bukan sekedar kompetisi, ajang ini juga dipandang sebagai bagian dari membangun manusia yang sehat, berdisiplin, tangguh dan berkarakter. Di mana sampai secara kupura-pura yang mengatakan keolahragaan itu bukan sekedar kompetisi tetapi bagian dari membangun manusia yang sehat, manusia yang berdisiplin, yang tangguh, positif dan berkarakter. Budaya berolahraga perlu menjadi bagian dari kehidupan khususnya bagi civitas akademik Universitas Tadulako. Sampai secara kupura-pura biasa mau karebasa lihatin tisap sasil anti akuat flahubo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Ya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, sampai subuh Sararko Prapora. Hari Radio semarak dengan nuansa pakaian adat daerah. Kumpai sampai subuh Sararko Prapora, peringatan Hari Radio ke-81 yang jatuh pada 11 September 2006 berlangsung semarak di LPP RRI Palu. Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, jajaran angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Suasana keberagaman, budaya terlihat sejak pelaksanaan upacara peringatan Hari Radio ke-81. Pimpinan bersama jajaran angkasawan dan angkasawati mengikuti upacara dengan mengenakan beragam busana tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan kekayaan budaya Nusantara. Usai upacara, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan parade pakaian adat antar seksi di lingkungan LPP RRI Palu. Setiap seksi menampilkan busana daerah dengan penuh kebanggaan dan kreativitas, sekaligus juga memperlihatkan keberagaman budaya yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Kebersamaan juga terlihat saat keluarga besar LPP RRI Palu mengikuti sesi foto bersama. Pimpinan angkasawan dan angkasawati dari berbagai seksi tampak antusias mengabadikan momen tersebut sebagai bagian dari peringatan Hari Radio ke-81. Dan di mana sampai subuh Sararko Prapora, rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyulutan obor Tri Prasetya RRI di Gedung Madambapura LPP RRI Palu. Dan proses tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam peringatan Hari Radio, sekaligus juga menjadi simbol semangat dan komitmen insan RRI dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penyiaran publik. Peringatan Hari Radio ke-81 juga dihadiri para purnabakti RRI. Kehadiran para pensiun menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut, mengingat mereka merupakan bagian

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: Duit, mana duit? Kok pengen gua hajar? Nah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Eh, berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
1: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
0: Bapak!
1: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.

Kareba Palmana sampai suhu Sararko Prapura era Ripalu tampil ke pesona budaya Nusantara. Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Peringatan tersebut menjadi momentum memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi masyarakat. Di RRI Palu, peringatan HUT ke-81 diawali dengan upacara bendera yang diikuti jajaran pegawai. Jumat, rangkaian kegiatan juga kemudian dilanjutkan dengan prosesi penyulutan obor sebagai bagian dari tradisi peringatan hari jadi RRI. Suasana berbeda terlihat dalam perayaan tahun ini. Para pegawai RRI Palu mengenakan beragam pakaian adat dan busana Nusantara sebagai bentuk penghormatan terhadap kekayaan budaya Indonesia. Beragam busana adat tampak dikenakan pegawai, diantaranya pakaian adat Poso, Toraja, Gorontalo, Buton, Bugis, Bali, Minahasa, Kaili, Jawa, Minang, hingga Dayak. Kepala RRI Palu, Agustini, turut mengenakan pakaian adat Batak dari Sumatera. Keberagaman pakaian tersebut menciptakan suasana kebersamaan di lingkungan RRI Palu. Perbedaan latar belakang budaya yang ditampilkan menjadi simbol semangat persatuan dan keberagaman Indonesia. Kareba Kopuna sampai sebut Sararko Prapura, Wali Kota Palu terima penghargaan Kompas TV untuk pengembangan UMKM. Rumba Wali Kota Palu Bapak Hadianto Rasid menerima penghargaan atau apresiasi daerah peduli pengembangan UMKM dan potensi sumber daya lokal dari Kompas TV. Penghargaan tersebut diserahkan dalam malam puncak HUT ke-15 Kompas TV Birawa Assembly Haili Hotel Bidakara, Jakarta. Dan penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Koperasi RRI Ferry Juliantono kepada Wali Kota Palu, dan apresiasi diberikan atas komitmen pemerintah Kota Palu dalam mendorong pengembangan UMKM dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Malam puncak HUT ke-15 Kompas TV mengusung tema Indonesia Bisa. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah pemerintah daerah menerima penghargaan sesuai kategori program dan kebijakan yang dinilai berdampak bagi masyarakat. Sampai sebesar Rukuprapura, biasa mau karebas alihatin tiropuluh, nanti aku ada pelahubo.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sebesar Argo Prapora, Tora Ranga dari Hikmah Ghafar ya, membuka program kita di malam hari ini di program request lagu Nusantara. Berimba karibang mipura sampai sebesar Argo Prapora. Semoga saja karibang abelon hasil siapura komi bongihi. Dan buat komi yang pengen bergabung nanti aku Arif Lohubo, silakan komi bisa gunakan di line telepon di 0811-456-03875 atau di 0451 ya 421621 untuk program request lagu Nusantara. Saya terima penelpon pertama kita. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bung
0: Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali Bunda Hanin di Dolo.
1: Iya.
0: Iya, mau request lagunya siapa ini, Le?
1: Orang semua bersaudara, Ari.
0: Torang sama basudara?
1: Iya, sama Ipama.
0: Oke.
1: Makasih Bung Ari, salam sehat. Semoga moga rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Torang sama basudara dari Bunda Hanin. Katanya mau dengar lagunya Torang sama basudara. Ampri Palu, adanya ini Alfa Omega. Ini juga barangkali Bunda ya. Oh, ada juga Ampri Palu ternyata. Rama Ipama. Baiklah kalau begitu. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Request
2: Assalamualaikum.
0: Lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara.
0: Pak Arnold. Apa kabar Pak Arnold di Bumi Sagu?
2: Alhamdulillah. Kabar Nabil, kabar baik-baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ya.
0: Alhamdulillah.
2: Amin, buat amin. Hari keluarga anak-anak di rumah saya.
0: Amin, amin, amin, amin. Ya. Jadi saya, mau request lagunya siapa ini, Dang?
2: Hitam kulit, rambutku Papua.
0: Oh, aku Papua.
2: Kerising.
0: Aku Papua. Ya,
2: Papua.
0: Oke. Okay. Okay. Yeah.
2: Iya, ini lagu ini saya mau kasih sama Prince, sama Hendra itu karena kerising juga rambutnya. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa di mana, Le?
3: Ya, aku baca di Tulo, deh.
0: Iya, baca di Tulo. Apa kabar, Pak?
3: Baco.
0: Iya, apa kabar nih, Pak Baco?
3: Nabelo.
0: Alhamdulillah. Di Tulo mananya kamu ini, Le?
3: Lagu Sampai Ingat Aku.
0: Hah?
3: Dari
0: ya. Dari saya mau pepaco?
3: Tabaili ngapaku.
0: Tabaili?
3: Iya.
0: Tabaili
3: ngapaku.
0: Ngataku. Orang Tabaili berarti komen ini.
3: Iya.
0: Tabaili ngataku, adanya Palu ngataku. Tabaili ngataku.
3: Oh, Tabaili ripotobeku, Pak Arif.
0: Oh, Tabaili ripotobeku. Ripotobeku. Veku. Saya coba cari dulu Pak ya, Pak Baco ya. Ada oke, Tabaili ini foto Veku Naria.
3: Naria.
0: Naria.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Baco ya di Tulo sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Nanti kita lanjutkan kembali sampai subuh secara Argo Prapora. Masih antai aku Arif Lohubo tentunya nompura komi pura hingga ritintiro pulang pengennya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di Pro 4 RR Palu.

0: Oke, baik, sampai sebut secara argo pura-pura. Kita lanjutkan kembali, masih di program Request Lagu Nusantara Bongihi. Dan untuk informasi waktu sekarang sudah pukul 20 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Bung Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Lagu Nusantara.
1: Request Lagu Nusantara.
0: Iya, yeah, betul sekali Bunda Asmarani. Di mana nih? Di Tulo juga kah atau di sini nih di
1: Palu? Masih di Maleo, lagi mati lampu.
0: Oh, seperti mati lampu. Ya sayang. Aduh, jadi mau dengar lagunya siapa ini mati-mati lampu begini?
1: Lagu Bugis Janji Mutarowe.
0: Janji Mutarowe. Ai janjinya siapa itu?
1: Cuma lagu Bung Ari.
0: Oh, saya kira ada yang apa namanya janjinya cuma sebatas janji.
1: Lagu.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih Bung Ari.
0: Iya, sama-sama.
1: Iya, keluarga di rumah.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sudah ada Bunda Asmarani, ada lagi siapakah di belakang? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request lagu Nusantara bersama Bung Arif yang ganteng dan baik hati.
0: Amin. Apa kabar Bang Kadri di Bangga?
2: Alhamdulillah, padam lagi lampu ini Bung Arif.
0: Aduh, padam lagi lampu, Le.
2: Iya, untuk di Huntep ini ada apa namanya penerangan.
0: Ada penerangan nih, pakai.
2: Iya, soalnya pakai tenaga surya.
0: Tenaga surya.
2: Wah. Iya, bukan hanya rokok surya, tenaga surya juga. Jadi lagunya Sarindu Bunga Jokumbang.
0: Sarindu Bunga Jokumbang. Oke. Okay.
2: Iya, bunganya lagi di rumah. Berarti Bung Arif yang anunya nih kumbangnya.
0: Hai.
2: Oke, makasih Bung Arif. Selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya untuk Bang Kadri. Halo. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Bung Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
3: Request lagu Nusantara.
0: Iya. Dengan Bunda Asmarani.
3: Haja Sarina.
0: Bunda Haja Sarina di Merpati, Berimba Kareba, Le.
3: Berimba Leo.
0: Jadi,
3: ngantu.
0: Bukan cuma ngantu, lelah.
3: Selamat ulang tahun RRI 81.
0: Iya, amin. Terima kasih.
3: Semoga jaya di udara.
0: Amin, amin, amin.
3: Sekali di udara tetap di udara, merdeka.
0: Sekali di udara tetap di udara, Pongko Bara. Aduh, jadi mau dengar lagunya siapa
3: lagunya
0: ini?
3: Lagunya Jawa Barat.
0: Jawa Barat yang mana?
3: Bumi Bulan.
0: Bui bui bulan, bubui bulan, sangrai bentang.
3: Iya.
0: Panon poe, panon poe di sasate. Asik.
3: Dengar nyanyi.
0: Ada, oke dan terima kasih Bunda.
3: Terima kasih Bung Ari. Salam siap aku di rumah.
0: Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, sampai jumpa sararku pura-pura. Sudah ada tiga lagi nih. Kita ke Dade Peruru dengan dadenya Janji Mutarwe.

0: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia.
1: Mak, apa tugas dari sekolah ini?
2: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja kuah ini. Masih mau masak, bacuci, napa mau basuh sapu le ini.
1: Ya, mama dong.
2: Napa papa sana?
1: Papa.
3: Tunggu, dek. Halo. Iya, pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru so kasih buku tema toh. Belajar di situ.
1: Aduh, mau tanya pas apa dang ini?
4: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.

0: Oke, baik, sampai subuh secara aku pura-pura. 49 menit bergeser dari pukul 20 ya. Kita masih di program Rikas Lagu Nusantara. Jadi untuk Om Yuma semua bergabung, silakan di 0811-456-03-875 atau di 0451-421-621. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam. Rikas Lagu Nusantara.
1: Request lagu Nusantara.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Le?
1: Dengan Bapak Ahmad di Kelurahan Donggala Kodi.
0: Aduh, apa kabar Pak Ahmad di Donggala Kodi?
1: Ya, kabar alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Pak Ahmad?
1: Utakelo.
0: Utakelo Sabanu Utakelo.
1: Ya, oke.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi di belakangnya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum Bang Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rikas Lagu Nusantara.
2: Rikas Lagu Nusantara.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ibu Mas.
0: Apa kabar Bunda Mas Pak?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Kembali dari selamat tadi malam.
0: Siapa?
2: Kembali.
0: Oh, dengan siapa?
2: Dengan saya. Iya, sendiri datang.
0: Datang ke mana itu? Di?
2: Di Jalan Bali, di sini.
0: Oh, iya. Ada kegiatan apa itu, Dang?
2: Tidak pasti ya.
0: Oh.
2: Nasi kuning.
0: Oh. Jadi mau request lagu siapa ini?
2: Lagu Ambon.
0: Lagu Ambon
2: dari
0: yang mana?
2: Kita salah
0: terlalu sayang. Oke.
2: Oke, terima kasih Bung Ari.
0: Iya, sama-sama.
2: Kemarin Bung Ari, kalau habis menyiak.
0: Di mana itu Jalan Balinya?
2: Sesudah
0: Koko Bakery pertigaan terus rumah besar itu
2: pokoknya kalau ada penurunan terus ke bawah ada tenda biru itu di depannya dengan lemari jualan ada mobil katana di depannya.
0: Oh iya. Baju nasi kuning di situ.
2: Iya.
0: Oh. Oke, dan insya Allah.
2: Oke, terima kasih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai subuh sararku pura-pura. Karena waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 20.52 menit waktu Indonesia Tengah, maka program ini seakhirnya sampai sini perjumpaan kita. Waduh, ada Diana ternyata mau bergabung. Diana sudah habis lagu, boleh ikutan saja. Halo.
3: Halo, selamat malam,
0: Ari. Malam, Diana. Waduh.
3: Malam.
0: Malam. Diana, ini halo. Sudah. Ya, halo, Diana.
3: Selamat malam.
0: Malam. Iya. Diana, boleh tinggal ikutan ini karena sudah tinggal 6 menit lagi kayaknya.
3: Oh, iya.
0: Oke, ikutan, Joy.
3: Ya, makasih.
0: Oke, sama-sama, Diana. Oke, baik, sampai subuh sararku pura-pura. Sahabat berita Pasanggani ya, saya cukupkan sampai sini perjumpaan kita di program Request Lagu Nusantara. Syarif pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabib.

Oke, baik sampai sebut secara Regu Prapura. Nah, itu lagu untuk malam minggu. Pas-pas malam hari ini malam minggu ya. Jadi jangan pacaran sendirian, apalagi di gelap-gelapan ya. Kalau nenek bilang itu berbahaya. Oke, dan sampai sebut secara Regu Prapura. Sahabat Budaya Topasanggani, kita sekarang berada di program Mau Tutur Apresiasi Budaya. Jadi untuk Komiu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di Pro 4 RRI Palu karena kita sampai di pukul 24 waktu Nusa Tengah. Kita ke lagunya Gorontalo dulu, Londalo Lipu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oke, ini masih seputar paguyuban Toraja di wilayah Kota Palu sendiri nih, Pak. Mungkin sebagai wakil ketua juga nih, Pak, apa sih tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa memberikan informasi bahwa paguyuban Toraja sendiri di wilayah Kota Palu ini aktif begitu. Adakah kegiatan-kegiatan yang selalu dilaksanakan oleh paguyuban Toraja?
1: Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ya, memang kalau kami melihat ya, selama kepengurusan, bahkan sebelum kami jadi pengurus, memang masyarakat Toraja ini begitu aktif ya, dalam hal berbagai macam kegiatan. Itu masyarakat Toraja di Kota Palu ini memang cukup didukung oleh semua warga Toraja yang ada di Kota Palu. Ya, jadi itu yang membuat pengurus itu semangat. Jadi bukan kegiatan hanya dikerjakan, dilakukan oleh para pengurus ini, tapi semua warga Toraja ya, yang ada kesempatan itu hadir bersama-sama di dalam setiap momen itu. Nah itulah, pada saat seperti itulah kita berbincang-bincang, berkomunikasi dengan warga kita untuk melakukan berbagai hal yang memungkinkan kami bisa melakukan sesuatu hal yang memang diharuskan untuk harus dilakukan. Dan ini yang mungkin perlu saya sampaikan juga, bahwa kegiatan-kegiatan itu bisa dilakukan dalam banyak hal, termasuk Rambu Solo ya, yang merupakan topik pembicaraan kita pada semalam hari ini ya, Rambu Solo ya. Nah di situ kita bisa melihat luar biasa ya, kalau masyarakat Toraja bukan hanya di Kota Palu ini, tapi hampir seluruh di Indonesia itu, kalau namanya Rambu Solo itu, begitu antusiasnya masyarakat Toraja itu bisa hadir.

Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konvensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konvensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang rasanya kami dari Negeri Seribu Megalit, RRI Palu malam hari ini dapat kembali menyapa Anda. Untuk satu jam ke depan kita akan bertemu di program Obrolan Budaya. Nah, kali ini pendengar serta pemirsa RRI Net, kita akan perbincangkan terkait bagaimana penerapan sanksi adat dari Tanah Kaili untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan, baik itu kesalahan yang fatal ataupun mungkin ada kesalahan-kesalahan yang memang harus dikenakan sanksi adat atau givu kalau untuk orang Kaili katakan ya. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Al-Khairat, ada Pak Jamaluddin Amaryajang. Assalamualaikum, selamat malam Pak Jamaluddin.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Baik, selain Pak Jamaluddin, di sini juga sudah hadir Sekretaris Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, ada Bapak Ardiansyah Lamasitujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini salah satu perwakilan juga ya untuk Adat Sulawesi Tengah. Dan telah hadir juga Sekretaris Dewan Adat Kabupaten Sigi, ada Bapak Atman Givulando. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Baik, ketiganya kami hadirkan di sini karena ini memang berbicara soal sanksi adat ya, yang di mana di tanggal 10 April kemarin ini telah dilaksanakan Libu Potangaran Nu Ada atau adat persidangan ya, peradilan adat untuk Tanah Kaili, yang mana ini guru besar kami, guru besar Al-Khairat Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, ini terkait dengan ujaran kebencian begitu ya, dan fitnah serta penghinaan guru besar Al-Khairat yaitu Sis Al-Jufri. Nah, kemarin memang sudah dilakukan sidang adat dan sudah ada putusan begitu ya. Nah, kita mau dengar dulu nih dari perwakilan PB Al-Khairat seperti apa dari Al-Khairat ini ya menanggapi putusan-putusan yang telah diambil pada saat sidang kemarin. Silakan Pak Jamal.
1: Baik, terima kasih. Saya harus memulai dengan sebuah spirit ya, spirit besar bahwa kita ini kan negara kebangsaan. Ya. Artinya Republik Indonesia itu hadir tidak serta-merta. Telah ada bangsa-bangsa, suku-suku bangsa yang memang telah hidup dengan norma dan kebudayaannya masing-masing. Kita negara bangsa, negara persatuan, itu dibangun oleh suku-suku yang punya kebudayaan, punya nilai budaya yang menjadi relung niche tempat mereka hidup. Jadi kebudayaan itu adalah relung kehidupan suku-suku bangsa itu. Jika kebudayaan tidak ada, maka tentu suku bangsa itu tidak hadir secara eksistensial. Nah, norma yang hidup di suku-suku bangsa itu yang kita sebut dengan hukum adat. Nah, maka hukum adat itu adalah hukum yang berdiri di dalam kerangka negara kebangsaan itu. Ya. Negara kebangsaan yang di dalam undang-undang dasar kita menyatakan bahwa kebudayaan nasional itu adalah kebudayaan yang berkembang di daerah-daerah, termasuk salah satunya adalah hukum adat itu sendiri. Nah, kasus kemarin yang kita ikuti bersama, ujaran yang tidak wajar, tidak pantas, itu menyangkut tata nilai yang ada di dalam kehidupan suku bangsa itu. Dalam hal ini kalau di sini namanya suku Kaili. Dan guru tua adalah tokoh yang hidup di dalam sistem sosial orang kaya itu sendiri. Maka beliau memiliki hak untuk dibela atau diselesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh siapapun dalam kerangka norma-norma kebudayaan kail itu sendiri. Nah, kalau adat yang punya kewenangan untuk menjalankan hukum adat itu, lembaga adat yang punya kewenangan untuk menjalankan hukum adat itu telah memutuskan sesuatu, maka itu artinya keputusan yang berdiri di atas tegaknya negara persatuan yang saya sebut tadi. Kita tidak perlu bertanya sejauh mana penerapan sanksi atau apapun dari hukum adat itu apa bisa dilaksanakan atau tidak. Tapi pertanyaannya seberapa konsistennya, seberapa bertanggung jawabnya negara terhadap kehidupan norma-norma adat itu. Kalau hukum adat atau norma-norma adat itu tidak ditegakkan oleh negara yang katanya berdasarkan persatuan, maka ini ya mereka-mereka yang berada atau memegang kekuasaan itu justru yang melemahkan negara bangsa itu sendiri, prinsip yang kita anut. Jadi apa yang telah diputuskan oleh Dewan Adat itu ya harus dilaksanakan oleh negara sebagai yang memiliki tanggung jawab untuk memelihara negara persatuan itu. Nah, sekarang kita bertanya, bagaimana hukum adat itu karena dia sangat sifatnya lokalistik, itu terus bisa menerapkan? Iya, kalau yang bersangkutan berada di lingkungan sosial suku Kaili, maka otomatis dia akan dilakukan penerapan ya, penindakan secara hukum adat berdenda ya. Dan tentu adat punya mekanisme sendiri untuk memberikan hukuman pada anggota masyarakat yang melanggar norma-norma adat itu. Jadi bagi kami, kami tidak menuntut seperti menunggu sebuah proses peradilan hukum positif misalnya, orangnya harus ditahan, orang itu, kita pun tidak menunggu itu. Ya, kalau hukum positif perangkat negara berkewajiban untuk menegakkan, maka demi negara kesatuan, maka ini juga harus ditegakkan oleh negara begitu. Ya, saya ulangi lagi bahwa yang lemah nanti bukan hukum adatnya. Yang lemah itu adalah negara yang tidak konsisten mempertahankan negara persatuan itu. Kalau itu kita anggap kita masih berdiri di sana begitu. Ya, saya kira itu.
0: Oke, tapi kalau berbicara dari hasil putusan gitu ya, dari PBL Khairat sendiri menanggapinya seperti apa? Apakah sudah pantas seperti itu harus dinaikkan lagi misalnya?
1: Ya, saya kira adat itu punya ukuran-ukuran yang mereka telah tetapkan di dalam norma-norma hukum adat itu. Kita tidak bisa mengintervensi misalnya ini harus begini hukuman. Kalau sudah ditetapkan secara adat, tentu kita akan terima, karena adat itu menurut kita punya tokoh-tokoh ini tidak punya ibu, tidak punya anak, tidak punya saudara, tidak. Jadi ya kita harus patuh dan tunduk terhadap apa yang telah diputuskan adat. Dan kita sudah ikuti bersama bahwa adat ini punya sistem dalam pengambilan keputusan itu dan penetapan sanksi tidak seperti hukum yang biar hukum positif ya. Kalau adat ini kalau saya perhatikan dia apa namanya itu bersyarat mutlak ya. Yang pertama itu diberikan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seseorang yang kena adat itu. Tapi kalau dia tidak bisa lakukan meskipun kelihatannya ringan begitu, maka dia akan meningkat dengan sendirinya kepada hukum yang lebih berat, ganjaran ya, ganjaran hukuman yang lebih berat. Ya, seperti yang telah diputuskan adat itu, dia harus membayar kerbau. Nah, kalau itu tidak bisa dilakukan, maka dia meningkat ke satu tahap hukuman yang lebih berat. Dia bisa dihukum mati lah begitu. Ya, cuma istilah itu tidak ada. Istilah orang kail itu nakapu tu tambol ya. Dia punya leher itu harus terpisah gitu. Atau dia benar-benar dijauhkan dari masyarakat. Nah, jadi kita tidak mengintervensi apa yang menjadi keputusan adat, tapi kita ikut saja begitu.
0: Ya. Baik. Baik. Ya. Baik. Saya ke Pak Ardiansa juga ya. Sebelum nanti saya ke Pak Atman. Untuk perkembangan begitu ya, dari tanggal 10 April kemarin sudah ada putusan dan sekarang sudah tanggal 17 ataupun nanti sampai bahkan di bulan Mei gitu ya. Ini seperti apa perkembangannya nih Pak Ardiansa ataupun juga mungkin menindaklanjuti ya hasil putusan tadi.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat
0: RRI.
3: RRI Ring apa tadi?
0: RRI Net.
3: Ah ya, baik. Saya fokus dari pertanyaan apa tindak lanjut dari putusan kemarin. Jadi yang harus dipertanyakan itu sesuai dengan ketentuan hukum adat bahwa orang yang dikenakan sanksi itu harus ditanya. Nah, jadi bagi yang mengenakan sanksi itu menunggu apa aksi atau reaksi dari yang terkena sanksi. Sampai sekarang belum ada informasi saja belum ada sampai ke Dewan Adat Sulawesi Tengah. Ya, jadi begini. Supaya ditahu bahwa adat itu di seluruh daerah sudah jauh lahir sebelum negara ini lahir. Ya. Jadi aturan itu ada sehingga seperti yang dijelaskan oleh Sekjen PBLHR tadi betul. Negara harus menghargai adat itu dan betul dalam undang-undang, dalam beberapa aturan pemerintah mulai dari PP sampai Perda sampai Pergub Perwali sudah ada adat itu. Cuma saya tidak paham kalau ada masyarakat di negara ini yang mau mengabaikan aturan itu. Itu sungguh keterlaluan sebenarnya. Baik, aturan adat di Sulawesi Tengah ini pada prinsipnya sama juga dengan adat di daerah lain. Apalagi di Jogja, siapa yang tidak tahu adat yang berlaku di Jogja itu. Saya berharap Dewan Adat yang di Jogja bahwa kami di Sulawesi Tengah benar-benar mengharapkan kehormatan adat yang ada di negara ini. Seperti itu yang kita minta. Adat itu pada prinsipnya mengedepankan prinsip keadilan. Itu ternyata sama juga hukum positif seperti itu. Jadi betul disampaikan oleh Sekjen PBLHR tadi, kami di Sulawesi Tengah itu punya adat turun-temurun dari dulu sebelum negara ini lahir. Adat itu bukan milik siapa-siapa. Dia bilang dalam bahasa Kaili, ledano tuama, artinya bukan milik papamu. Ledano tina, bukan milik mamamu. Neanggari sairana, betul-betul berdiri syariatnya. Syariat itu aturan. Aturannya sudah begitu, tegakkan keadilan. Nah, ketika terjadi penghinaan, pemfitnaan orang yang sungguh dimuliakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Sulawesi Tengah, bahkan Indonesia Timur, maka tergerus hatinya orang-orang ada di Sulawesi Tengah pada saat itu. Dia mendegradasi perasaan lembutnya orang Sulawesi Tengah. Maka harus dibayar itu supaya adil. Tapi si Fuad Pleret ini mengabaikan itu. Saya tidak tahu di mana nuraninya. Sebagai sekretaris Badan Musyawarah Adat menyampaikan kepada ini, tolong saudara-saudara pengurus adat di seluruh Indonesia, ada manusia Indonesia yang tidak menghargai adat. Sampai sekarang dia cuma, terakhir dia cuma bilang, nanti saya tabayun. Ya kayaknya pandangan pun banget ini, enggak bisa ini. Nah, kalau ditanya apa tindak lanjutnya, mau dilihat dulu reaksinya.
0: Okay.
3: Nah, saya khawatir, saya mau bilang, saya sayang sebagai manusia dia. Jangan dia hitung cuma 1-2 orang Sulawesi Tengah. Kalau dalam bahasa kalian mati pojitulau, kalau terlepas 2-3 orang dia tidak bisa tangkis. Seperti itu. Maka tolong secepatnya dari pihak keamanan, dari pihak lain di negara ini, tolong bantu dia supaya dia paham bahwa adat Kaili itu adalah menegakkan keadilan. Keadilan itu agar supaya damai perasaan orang yang dia degradasi tadi. Seperti itu. Nah, ini yang kami tidak bisa bendung sebagai dewan adat yang ada di sini. Sementara itu, saya singkat-singkat saja.
0: Oke, okay, baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Atman dulu ini ya, untuk singkat saja terkait dengan sampai dilakukannya sidang adat seperti ini ya. Ini pelanggaran, boleh dikata pelanggaran cukup besar begitu untuk masyarakat Kaili sendiri. Nah, kalau dari Pak Atman menilai ini ya, pelanggaran-pelanggaran apa sebenarnya yang dilakukan sama si oknum ini?
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pemirsa RRI. Baik, kenapa ini dilakukan adalah sidang adat atau peradilan adat? Pertama, karena ada pelapor. Kedua, setelah kita cermati pelapor tadi, lari laporan atau topeada, artinya begitu. Makanya di situ kita lihat, kita juga dari Dewan Adat ini tidak serta-merta, tetapi kita mempelajari bagaimana isi laporan itu. Karena kita berprinsip ini, adat ini tidak pernah memihak ke siapapun. Dia berdiri tegak tadi, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Badan Musyawarah Adat itu, niangga antesarianya, berdiri tegak di atas aturan-aturan adat. Makanya dari laporan tadi, dari pelapor tadi, kita lihat, kita cermati bahwa betul-betul laporannya itu, bahwa yang pertama itu, ungkapan yang dia sebut itu termasuk salah satu penghinaan. Salam bibi, kalau dalam bahasa Kaili ini, dalam adat kita Kaili itu salam bibi. Dia ucapannya itu sangat tidak bagus, makanya itu disebut salam bibi. Kemudian setelah itu, karena dia mengucap itu dalam sesuai laporan itu bahwa monyet, pengkhianat, itu sama netunai, merendahkan harga diri, martabat seseorang, terutama ulama yang sangat dihormati di masyarakat Kaili ini. Makanya untuk itu, setelah tadi semuanya salam bibi ini bukan salah ringan ya, masih agak kategori ringan, tetapi karena dia efek yang daripada bahasanya itu membuat masyarakat ini menjadi marah, makanya dia termasuk salah kanah. Nah, itu salah kanah. Dan dia juga menggunakan media, makanya dia masih menggunakan anggota tubuhnya, makanya dia itu salam pale. Nah, dia menggunakan ini, makanya itu ada sudah berapa pelanggaran di aturan-aturan adat yang dia langgar. Setelah itu, karena ini efeknya sangat besar, maka dia ini akan dicari masyarakat, karena ini bisa menimbulkan kegaduhan, kekacauan di mana-mana. Makanya dia itu novia gado rarangata, tadinya sudah 3 berarti bertambah jadi 4. Makanya dijatuhkanlah dia hukuman itu salakana bangu mate. Kenapa salakana bangu mate ini? Maksudnya di itu maka pudu tambolo. Dia itu pasti akan dibunuh. Dimanapun dia didapat oleh masyarakat, pasti akan dibunuh. Karena ini sistem daripada pembicaranya itu bukan bicara manusia lagi. Itu sudah binatang. Sudah tidak manusia lagi. Kalau dia manusia, berarti dia tidak bicara begitu. Makanya kita dalam mengambil tindakan itu, memanusiakan dia kembali, memanusiakan manusia. Nah, itu tadi. Makanya dendanya itu masuk kategori dia, kategori berat. Salakana bangumat. Nah, makanya kemarin ada putusan itu, kita menetapkan dendanya itu 5 ekor kerbau sebagai pengganti dirinya. Nah, di mana 5 ekor kerbau ini, itu kita tanya dulu, kita di majelis itu menanyakan siapa semua yang keberatan. Nah, makanya yang keberatan kemarin Patanggota Palu, berarti sudah 4 ditambah 1 PB Al-Hairat, makanya itu disebut jadi 5. Sebenarnya kalau ini bisa meningkat, dia punya denda ini karena berdasarkan berapa jumlah yang keberatan. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dulu ya.
0: Oke. Ini sebagai informasi awal ya, untuk awal. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, mengapa sampai terjadi itu kegiatan peradilan untuk memberikan hukuman begitu ya, Libu Potangaran Wada, sidang peradilan adat di Tanah Kaili ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali informasinya, pendengar, jadi tetaplah bersama kami di RRI Palu.
4: Jelajah Nusantara. Air terjun Mada Kalipura adalah sebuah air terjun yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Air terjun setinggi 200 meter ini merupakan air terjun tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia. Air terjun ini sahabat budaya adalah salah satu air terjun di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di lereng Gunung Bromo. Air terjun Mada Kalipura berada di ujung lembah sempit dan berbentuk ceruk yang dikelilingi tebing-tebing curam yang meneteskan air pada seluruh bidang tebingnya seperti layaknya sedang hujan. 3 di antaranya bahkan mengucur deras membentuk air terjun lagi. Nama air terjun yang berada di ketinggian 1000 mdpl ini berasal dari kata Mada Kalipura, yaitu tanah perdikan milik Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Air terjun Mada Kalipura juga kerap disebut air terjun abadi. Hal itu karena air yang dialirkan oleh air terjun ini selalu melimpah dan tak pernah berkurang debitnya.
5: Jajanan Nusantara.
6: Jajanan Nusantara.
7: Sahabat budaya, kuliner asal ranah Minang tidak hanya memiliki rasa gurih dan kaya akan rempah, tetapi ternyata ada pula makanan Sumatera Barat yang bercita rasa manis dan lezat, yaitu kue bika. Kue bika jadi camilan khas di daerah Koto Baru, Sumatera Barat. Nama bika adalah kependekan dari biskuit Koto Baru asli. Ada salah satu bika yang terkenal di Bukit Tinggi, yaitu Bika Telago. Tempatnya berada sekitar 10 km dari pusat kota Bukit Tinggi. Bahan utama bika Koto Baru adalah air kelapa, tepung beras, dan gula pasir yang diwadahi dengan daun waru. Bentuknya lebih mirip kue apem daripada bika Ambon yang memiliki tekstur berlubang-lubang seperti sarang tawon. Perbedaan lainnya dengan bika Ambon adalah cara pembuatannya. Bika Ambon diolah dengan cara dikukus, sedangkan bika Koto Baru diolah dengan cara dibakar atau dipanggang di atas tungku api dan beralaskan daun jati. Apabila sahabat budaya berkunjung ke Bukit Tinggi, kue bika bisa kamu dapati di sepanjang ruas jalan tersebut. Mulai masuk dari daerah Kayu Tanam hingga ke Koto Baru Padang Panjang, kuliner khas ini sangat banyak dijual di pinggir jalan. Dijamin, sekali coba, pasti ingin nambah lagi.
8: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik, terima kasih pendengar serta pemirsa RRI Net. Anda masih terus menyaksikan obrolan budaya dari RRI Palu malam hari ini. Tadi kita sempat dengarkan sepintas begitu ya, ataupun penjelasan mengapa sampai dilakukan sidang peradilan adat atau Libu Potangaran Nuada dari suku Kaili ini, karena adanya ujaran kebencian, penistaan, serta fitnah yang dilakukan oleh oknum dari luar daerah begitu ya, untuk guru besar kami pendiri Al-Khairat di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, guru besar Sis Al-Jufri. Nah, saya kembali ke Pak Jamal nih, selaku Sekjen PB Al-Khairat begitu ya, apakah nanti masih bisa dilakukan mediasi begitu untuk putusan-putusan yang sudah ditetapkan kemarin pada saat sidang adat, atau seperti apa ini Pak Jamal?
1: Ya, saya mengulangi lagi bahwa ini sebuah sistem dalam kenegaraan kita ya. Seharusnya setelah adat menyampaikan keputusannya, maka sistem lain yang subsistem dalam masyarakat kita ya, seperti bagian keamanan dan mungkin juga pemerintah daerah dan yang ada di sana ya, di Jogja mungkin ya. Ya, lebih jauh lagi lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan itu seharusnya telah bekerja untuk minimal untuk mengkomunikasikan apa keputusan adat itu. Nah, soal apakah keputusan adat yang sudah ditetapkan itu berubah atau seperti apa dia punya, itu akan menjadi kewenangan majelis adat, gitu kan. Misalnya, kalau yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman apa itu, hukuman penjara misalnya, tentu akan ada bukan peninjauan kembali, tapi melakukan apa istilahnya, pendalaman-pendalaman lagi, apakah itu sudah bisa dikategorikan orang yang dipisahkan dari masyarakat atau tidak, karena ada dalam keputusan adat itu. Kalau di masa lalu saya dengar itu bahkan dibawa ke hutan orang itu, dan ya dia itu akan di entah mau disantap harimau atau apa itu, itu sudah tidak menjadi apa tanggung jawab dari adat itu sendiri, karena dia sudah
0: diasingkan.
1: Nah, kalau ini kan masih ada kehormatan sedikit karena mungkin dia ditahan atau apa. Yang pertama, yang kedua, kenapa kita mengatakan bahwa hukum adat itu sebetulnya lebih manusiawi? Karena dia benar-benar mengganjar perbuatannya gitu. Ya. Kalau hukum positif kan perbuatannya sekian, dihukumnya misalnya sekian tahun gitu, ya kan? Nah, kalau hukum adat, dia melakukan pelanggaran, diberikan dia hukuman dengan diberi denda, ya setelah itu sudah selesai, dia tidak butuh waktu lagi, sekian tahun dia harus merasakan bagaimana pahitnya sebuah hukum ya, apa namanya, sebuah sanksi. Tapi kalau hukum adat, dia selesai normanya, nilainya, yang bersangkutan sudah menyatakan diri bahwa dia bertobat, maka selesailah itu. Karena tindakannya hanya begitu. Orang mencuri ayam terus dihukum 6 bulan. Itu dalam pandangan adat gimana begitu? Tidak, iya. tidak punya keadilan begitu. Dia satu hari curi ayam dia dihukum 6 bulan misalnya. Ya. Tapi kalau adat, dia melakukan sesuatu yang berkaitan dengan itu, apakah itu dia apa tadi salah kana atau apalah, dia ada hukuman-hukuman, misalnya disuruh bayar kambing atau apa, dan dia mengatakan bahwa saya tidak melakukan perbuatan itu, selesai dia. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, ya sekali lagi kita berharap bahwa semua unsur yang menegakkan negara persatuan ini juga harus merasa bertanggung jawab dengan itu, karena itu negara bangsa ya. Al-Hayrat ini hidup dari apa, berkembang di Irian, Maluku, Kalimantan, Sulawesi. Ya, ini berapa suku bangsa di sini yang punya renung, punya habitat kebudayaan gitu, yang hidup, dan mereka itu menyerap ilmunya guru tua. Ya. Nah, sekarang ini yang merasakan kehinaan itu dari perbuatan itu, ini suku-suku bangsa yang sekarang ini menyerap ilmunya guru tua yang ada di Irian, ada di Maluku, yang di mana itu. Sekarang kemarin ini mereka datang berkunjung. Jadi, ya, kita harus kembali melihat betapa pentingnya menghargai hukum adat itu, ya. Karena kita sadari kita tidak hanya hidup sendiri, ya. Kita hidup dalam hubungan-hubungan komunitas yang beragam macam begitu, dan kita harus hargai itu, ya. Ya, jadi kalau pengurus besar ini mengharapkan agar mereka-mereka yang berkaitan dengan tanggung jawab bangsa ini tidak boleh mengabaikan hal-hal yang sangat prinsipil dalam kehidupan kita. Ya, kita anggap itu telah melemahkan kita sendiri gitu. Ya, saya kira itu. Ya.
0: Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pak Ardiansyah nih. Ini sudah adakah komunikasi begitu ya antara lembaga adat di Sulawesi Tengah dengan di Yogyakarta nih untuk putusan-putusan yang sudah diambil kemarin?
2: Itu secara virtual baru terkirim ke nomor-nomor tertentu. Artinya feedbacknya itu jawaban-jawaban belum ada yang artinya yang akhirnya mengakibatkan tindak lanjut. Belum ada. Seperti itu. Sehingga Badan Usaha Adat juga sudah berkomunikasi serta memohon arahan dari pimpinan daerah. Dalam hal ini Bapak Gubernur dengan Wakil Gubernur, bahkan beliau sangat merespon, meminta juga Forkompinda untuk membantunya, terutama Kapolda. Bahkan kami disuruh pergi juga langsung Kapolda. Seperti itu. Kita berharap agar supaya pemerintah daerah akan artinya akan bergerak dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tadi. Kalau saya dari sisi adatnya, apa kebutuhan masyarakat itu keadilan. Nah, jadi hukum adat itu dia pada prinsipnya keadilan untuk bagaimana mengimplementasi keadilan itu kepada masyarakat yang tergerus hatinya, bahkan istilah saya terdegradasi hatinya itu. Alhamdulillah pada saat penetapan putusan adat kemarin mereka langsung agak damai seperti itu. Tapi harap-harap cemas, mau tunggu kabar dari yang tersalah itu, orang yang diberi hukuman, sampai sekarang belum ada. Nah, itu makanya agak keras saya tadi. Saya bilang gini, saya ulangi lagi, belum ada negara ini sudah ada hukum adat. Dan semua daerah di Indonesia ini semua punya hukum adat. Saya yakin kalau ini ada sampai secara tegas sampai kepada adat yang ada di mana dia berada, tolong sampaikan dia seperti apa, manusia seperti apa itu. Nah, bayangkan begini, masyarakat Kaili ini kalau seperti dihitung tadi sampai di Wamena sana, sampai di Ranjaya, itu berapa kabupaten itu? Mau ada 60 kabupaten barangkali, mau ada 100 kabupaten, dia harus bayar 100 ganti bengga pemawa. Tapi adat berpikir, di mana tara dipijak, sudah di Kota Palu saya dulu ada 4 patanggota, ada 4 keadatan di situ, ditambah dengan basis center Al-Hayrat, dia cuma 5. Kalau belum lagi dari korwil konwilnya mau ada 40 lebih. Kalau itu juga mau di kita harus minta didamaikan hatinya orang-orang yang tergerus di situ itu, ditambah 40 lagi dari sekian ratus tadi. Seperti itu hukum ini. Tapi kami mengambil yang sekecil-kecilnya. Tapi alhamdulillah pada saat diputuskan, semua masyarakat di yang disebutkan tadi di Indonesia, di sebagian Indonesia ini merasa damai. Tapi masih harap-harap cemas. Dia mau sikapi atau tidak?
0: Iya.
2: Nah, kita lihat saja seperti apa keras kepalanya ini orang ini. Nah, seperti itu. Jadi saya anggap keras kepala. Makanya saya ingatkan tadi, jangan menunggu karena hukum adat sudah sampai di situ. Nah, masih ada tindak lanjutnya kalau dia berkomunikasi. Ada tindak lanjutnya. Okay. Apakah tambah berat atau bisa ringan atau tetap? Nah, saya belum tahu karena majelis akan memutuskan. Belum bisa kita putuskan. Ada keputusan majelis.
0: Okay, tapi cuma, kalau
2: saya
0: bicara...
2: cuma saya katakan bahwa hati-hati. Kalau ini tidak ditindaklanjuti, banyak sekali masyarakat ini, kalau bahasanya kita di sini banyak patah pinsil.
0: Iya.
2: Tolong pemerintah dikawal ini, banyak patah pinsil. Kita tidak tahu yang tasawuf ke sana itu ada 5 orang, ada dari Anjaya tasawuf ke sana, ada yang Ternate tasawuf ke sana, ada yang dari Sulawesi Utara tadi kemarin itu dia provokasi lagi kita. Kenapa orang Sulawesi Tengah itu berprovokasi orang Gorontalo? Dia tidak tahu itu berapa lahirat yang dibangun di sana. Kenapa tambah kurang ngajarin orang ini? Seperti itu. Saya secara bisa harus tegas seperti ini supaya agak damai lagi perasaan saudara-saudara saya yang ada di Sulawesi Tengah.
0: Nah, ini yang dikhawatirkan itu adalah perpecahan tadi itu ya, Pak.
2: Iya, kita mau jaga itu kedamaian hatinya orang ini supaya dia patuh dengan aturan itu. Makanya mudah-mudahan ini tersiar. Jadi teman-teman di sini, oh iya, tegas lagi ini, kita damai lagi seperti itu.
0: Tapi kalau berbicara soal target waktu, ada tidak target?
2: Tidak ada targetnya secepatnya, tapi tidak ada sambungan. Makanya sudah betul tadi Pak Sekjen juga menyampaikan tadi, semoga dibantu oleh pemerintah kalau boleh pimpinan negara ini segera ada orang yang mungkin dia perintahkan. Kalau pimpinan negara dia cuma telepon orang itu sudah selesai ini barang ini.
0: Terima kasih, Bu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Atman ini selaku salah satu Dewan Majelis juga kemarin ya yang ikut merembukan dan merumuskan putusan yang dikeluarkan. Nah, banyak yang bertanya, kalau misalnya seperti hukum positif tadi pas peradilan harus ada korban dan pelaku gitu ya. Tapi di sanksi di peradilan adat kemarin hanya ada pelapor, toh salahnya tidak dihadirkan. Ini ada penjelasan mungkin Pak Atman?
3: Terima kasih banyak. Baik. Memang dalam secara umum ya, bahwa dalam persidangan itu, peradilan itu harus ada pelaku atau tersalah. Tetapi kemarin kenapa tidak hadir? Itu dengan pertimbangan daripada Badan Musyawarah dan Majelis Adat dan semua dari patanggota itu bahwa ini persoalannya kan masih panas. Artinya ini, apabila kita hadirkan pelaku tadi ini, keamanan itu siapa yang jamin? Yang jelas, ini bagian dari kita masyarakat adat ini atau dewan adat ini melindungi sebenarnya. Oke. Melindungi si pelaku. Makanya kita tidak paksakan hadir. Karena walaupun misalnya dia hadir, walaupun kita ini 7 lapis kita punya siga atau 10 lapis lah, barangkali 100, tetapi kalau masa ini dalam jumlah yang banyak, apakah mampu? Makanya itulah salah satu pertimbangan daripada dewan adat dan majelis adat ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, persoalan ini seperti banyak, ya memang ini sekarang ini lagi di masyarakat, kenapa kok dilakukan persidangan adat?
0: Iya.
3: Terlalu gegabah. Ini semua saya, kita ini sebagai kemarin majelis ini sudah lihat semua di media. Bahwa terlalu gegabah. Kami sampaikan bahwa kalau ada laporan, otomatis kita harus tangani secepatnya. Karena ini persoalan yang sangat berat. Dan ini bisa menimbulkan kekacauan dan perpecahan. Nah, makanya tadi ini harapan kita juga dari majelis, dari masyarakat adat ini, bahwa untuk pemerintah, terutama pemerintah pusat, itu dalam hal pimpinan negara, ini akan bagaimana ini memperhatikan, karena apa? Adat ini dilindungi oleh negara. Itu di Undang-Undang 45 pasal 18B. Nah, ini kita juga lihat bahwa di Peraturan Menteri Dalam Negeri itu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2024 itu tentang hukum adat. Di mana dikatakan hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku mengatur tingkah laku masyarakat manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati, dan untuk keadatan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum dan sanksi. Nah ini, dan berarti ini sesuai dengan Permendagri tadi. Makanya ini harapan kami sebagai masyarakat ini, pemerintah ini harus memperhatikan betul-betul, sama seperti disampaikan oleh Ketua Pembelahar tadi itu, bahwa ini bisa jadi apabila tidak diperhatikan ini, ya dipertanyakan ini. Kemana? Karena kami masyarakat ini sudah mulai bertindak untuk memperjelas supaya ini menjaga keamanan. Karena apabila kita tidak tangani, makanya akan mubiagado rarangata, atau timbul kekacauan dalam adat ini. Bisa jadi nanti apabila tidak ini, hukumnya tadi ini kita tinggal lihat bagaimana sikap tosala ini. Ini kalau dia ada kooperatifnya, ada niat baiknya, ya tadi kan jadi bahan pertimbangan daripada majelis lagi. Nah ini bukan secara personal kita bisa putuskan, tetapi kita akan adakan libu kembali. Nah itu tadi.
4: Oke, baik. Baik, jadi terjawab sudah ya, seperti apa sidang adat yang dilakukan kemarin sehingga tidak tidak hadir dari tosala begitu ya. Oke, baik. Nanti kita akan kembali lanjutkan di segmen terakhir untuk penutup kita di obrolan budaya malam hari ini, pendengar. Tetaplah terus bersama kami di RRI Palu.
5: Jelajah Nusantara. Pantai Parai Tenggiri adalah salah satu objek wisata yang terletak di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Tepatnya berada di Desa Sinar Baru yang kira-kira berjarak 30 km di sebelah utara Kota Pangkal Pinang. Pantai ini sahabat budaya memiliki kontur tanah yang landai dengan ombak yang relatif kecil. Pantai Parai Tenggiri memiliki hamparan pasir putih yang masih bersih dan batu-batu granit yang alami. Batu-batu tersebut mempunyai ukuran yang cukup besar dan juga bersifat alami, sehingga makin menambah kesan eksotiknya. Kawasan pantai ini ditetapkan sebagai kawasan wisata hijau atau yang dikenal dengan sebutan Parai Green Resorts. Hal ini disebabkan karena pengelola sangat memiliki kepedulian yang besar terhadap usaha penyelamatan lingkungan, yakni dengan cara mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat mencemari wilayah pantai. Hal ini terlihat dari lingkungan pantai yang bersih dan tertata asri, serta beberapa penjaga pantai yang memantau pengunjung yang berenang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
6: Jajanan Nusantara.
7: Jajanan Nusantara.
8: Sahabat budaya, kalau Papua memiliki papeda, Palu, kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, juga memiliki panganan tradisional yang diolah dari sagu. Tabarodangi namanya. Makanan tersebut terbuat dari sagu dan dijadikan kudapan pilihan bagi masyarakat sekitar. Tabarodangi memiliki sebutan lain. Masyarakat kota Palu menyebutnya juga dengan nama Jepah. Cemilan ini sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional. Hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodangi. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isinya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodangi saat ini mulai dijual di beberapa sudut di Kota Palu, seperti di Taman Ria dan juga sepanjang Jalan Cumi-Cumi. Deretan ibu-ibu dengan tungku dan belanganya mulai terlihat ramai di pinggir jalan di kala sore datang. Ini menjadi pemandangan unik dan khas saat berjalan-jalan di Kota Palu. Serunya lagi, sahabat budaya, tabarodange dibuat langsung di tempat. Jadi, para pembeli bisa melihat langsung proses pembuatan dari awal hingga akhirnya siap untuk disantap. Kudapan ini sangat pas untuk dijadikan teman bersantai sore-sore ataupun jadi pelengkap obrolan santai bersama orang-orang terdekat di waktu senggang. Nah, Kalau sahabat budaya penikmat olahan dari bahan dasar sagu, Tabarodange harus ditambahkan ke dalam daftar wisata kuliner ketika berada di Kota Palu.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
7: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kini kita sudah masuk di segmen terakhir ya untuk obrolan budaya di edisi hari ini, dan masih berbicara tentang sanksi adat atau givu yang diberlakukan oleh suku Kaili bagi si Tosala ya, atau yang terlapor. Nah, saya kembali ke Pak Jamal lagi nih, mungkin juga sebagai closing statement di malam hari ini, untuk bisa kembali menjaga marwah ya dari guru besar kita, seperti apa ini dari PBL Khairat melakukan tindakan-tindakan yang lainnya ini, Pak Jamal.
1: Ada dalil dalam kehidupan bahwa tidak ada satupun orang yang bisa menghindar dari terpaan sinar matahari. Adat itu seperti sinar matahari, gitu ya. Diputuskan di sini, di mana orang yang terkena, orang yang bersalah itu akan selama dia di kulitnya masih kena sinar matahari, dia akan mendapat akibatnya begitu. Karena leluhur itu tidak, mereka akan hidup terus gitu. Jadi jangankan kita berbicara guru tua sebagai seorang yang punya apa itu psikologi yang begitu luar biasa di dalam hubungan-hubungan antar manusia, leluhur-leluhur adat kita ini juga begitu. Jadi mereka itu akan ada terus, dan mereka karena juga berbuat baik, maka apa yang mereka lakukan dengan kebaikan itu, jika pesan-pesan mereka juga kita langgar, maka kita juga akan bisa kena akibatnya. Jadi kita berpesan kepada siapapun yang mendengarkan, yang telah menyaksikan keputusan adat itu, ya semoga juga ikut bertanggung jawab bersama-sama begitu. Saya kira itu ya, baik.
0: Oke, baik. Dari BMA sendiri, Pak Ardiansyah, ini untuk bisa kembali mengambil kepercayaan masyarakat untuk sanksi adat kita di Sulawesi Tengah.
2: Baik, kita berharap ada feedback, artinya reaksi balik dari Tosala yang secara baiklah untuk menghargai adat kita yang ada di Indonesia ini. Nah, dalam hal ini adat Tokaili sangat berharap ada komunikasi jelas yang menandakan kesantunan seseorang terhadap adat. Adat itu kan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang menjadi ketetapan sejak lama, akhirnya menjadi ketetapan seperti itu di semua daerah, seperti dalam bahasa apa saja adat ya memang seperti itu. Dan begitu adat juga kita yang ada, kami yang ada di tanah Kaili ini sangat mengharap Tosala dalam hal ini agar supaya bisa berkomunikasi dengan santun, sehingga tadinya akan menjadi final rasa damainya orang-orang di Sulawesi Tengah yang tadi sudah diusahakan dengan adat, yang dari seluruh tempat perjuangannya ulama kami ini, dari ujung Irian sampai hampir bahkan di Malaysia ada. Jadi itu ada kedamaian setelah tergerus perasaannya apabila ada komunikasi santun dari si Fuad Pleret ini, seperti itu. Apakah nanti lewat badan adat yang ada di setempat, atau bahkan lewat respon dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun kerjasama dengan pemerintah daerah, kita menunggu, menanti secepatnya supaya ada komunikasi langsung, komunikasi santun dari yang bersangkutan kepada majelis adat ini, dan itu akan viral, dan ini betul-betul menjadi final, menjadi damainya perasaan masyarakat Sulawesi Tengah sebagai orang yang menganggap guru tua itu adalah orang yang betul-betul dimuliakan. Jadi damai jadinya. Sepanjang tidak ada itu, saya tidak tahu apa yang terjadi.
1: Saya kira itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam. Sebelum saya ke Pak Adnan ini, saya sudah pegang putusan juga yang kemarin hasil dari sidang adat ya. Di antaranya ini ada beberapa poin yang menjadi denda atau givu gitu ya untuk si terlapor ya. Di antaranya 5 ekor kerbau besar pengganti leher, kemudian 5 pres kain kafan putih.

0: Ya, baik. Dari hasil putusan adat kita kemarin itu, itu lima. Nah, makanya itu lima itu makanya dari awal kita tanyakan siapa semua yang keberatan.
1: Iya. Nah,
0: makanya sebelum saat pelapor masukkan laporan ke Badan Musyawarah Adat, pas kita masuk ke Dewan Adat itu kita tanyakan siapa semua yang keberatan tentang ucapan ini. Makanya ini adat sangat anu, makanya disampaikan patang kota Palu berarti empat. Yang ada di kadatan yang ada di Palu. Terus saya tanya lagi, untuk Al-Herat apakah semua korwil atau daerah ini keberatan? Dibilang disatukan saja di Al-Herat. Makanya Al-Herat itu dapat satu ekor Sampo Mawa Bengga. Makanya tadi itu memang peruntukannya ke situ.
1: Oh iya. Nah,
0: sedangkan untuk Sudaka tadi itu diperuntukkan ke rumah ibadah. Nah, itu tadi. Nah, itu makanya dalam hal ini sudah ada ketetapan-ketetapannya. Seperti tadi Guma ini, itu parang adat tadi itu Guma itu untuk posambale. Artinya itu untuk memotong. Makanya itu nanti diserahkan ke keadatan itu. Jadi apa jumlahnya itu berdasarkan jumlah itu yang diserahkan ke keadatan dan ke PBL daerah.
1: Oke, nah ini terakhir mungkin ada pertanyaan ketika tidak terrealisasi misalnya ataupun dari si terlapor ini merasa atau sudah bertabayun gitu ya seperti yang disampaikan tadi, apakah ini akan membuat masyarakat merasa wah sanksi adat yang dilakukan oleh suku Kail ini ternyata bisa ditawar gitu ya.
0: Adat kita artinya sompo atau denda yang diberikan untuk tosala ini kalau kita prinsip di masyarakat Kaili ya bahwa ini adat tidak bisa ditawar tetapi diminta boleh. Kalau memang si tosala ini betul-betul mengakui dan bertobat karena tadi ini mau kembali, dia sudah dianggap sudah mati dan dia akan dibangun kembali, dihidupkan kembali dengan fitranya sebagai manusia, makanya itu bisa jadi, bisa berkurang apabila berkurang dendanya tadi ini, apabila tidak ini bisa naik, dan kita dari Dewan Adat sudah cukup berusaha tadi itu untuk mengamankan, jangan sampai terjadi kegaduhan atau gejolak di masyarakat. Nah, makanya ini harapan kita juga bagaimana pemerintah ini menyikapi karena kita sudah dari adat ini sudah mengantisipasi dari awal. Semua persoalan berdasarkan laporan-laporan yang masuk ke Badan Musyawarah Adat. Nah, itu. Makanya harapan kami itu karena prinsip kita Tokaili ini masih menjaga, masih menunggu sekarang karena posisinya itu pemerintah Nanjali Kutodea. Berarti ini pemerintah melindungi masyarakat. Berarti masyarakat adat dan semuanya ini dilindungi oleh pemerintah. Todea Nanjalunggu agama. Artinya masyarakat ini memegang teguh kepada akidahnya, agama apapun.
1: Ya.
0: Adat ni peangga tuli ni pokalera. Artinya adat ini sebagai aturan tempat kita berpijak dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas apapun kita ini adat yang mengatur. Nah, itu. Makanya selama ada pelapor pasti Dewan Adat akan tangani. Itu. Karena kita di sini tadi seperti yang disampaikan dari awal, ada hiledo notina Ledo notuama, ledo nasempe subuh, ledo ana. Berarti ini dia berdiri tegak
1: iya.
0: Pada syariatnya, pada aturannya. Nah itu, makanya harapan kami sebagai masyarakat adat itu agak betul-betul pemerintah tadi. Daripada, kita ini masih menganggap bahwa ini pemerintah ini masih melindungi kami, masyarakat adat. Nah itu, harapan kami yaitu tetap si pelaku ini merasa bagaimana dia ini mau. Kami sudah lindungi kamu, tetapi apabila tidak, kita bukan lepas tangan ya. Kita serahkan, ini posisinya sekarang ini kita serahkan kepada pemerintah. Karena kedudukan pemerintah dalam adat ini adalah pasipi. Pasipi nu'an. Jadi di sini ada tonda talusi. Ada agama pemerintah. Makanya dalam keterlibatan dalam sidang peradilan adat itu, semua hadir. Baik dari agama, pemerintah, maupun dari adat sendiri.
1: Oke, baik. Nah ini mungkin bisa menjadi bukti juga ya bahwa walaupun ada kasus ujaran kebencian ini, tapi kemarin di Haul Guru Tua ya yang ke-57 ribuan masyarakat datang, bukan hanya dari Sulawesi Tengah, malah dari daerah luar, bahkan dari luar negeri pun juga ikut hadir di sini ya. Dan mari kita kawal bersama gitu ya Pak Jamal, Pak Aryansa dan juga Pak Atman untuk keberlanjutan dari sanksi adat atas pelanggaran atau pemfitnahan yang dilakukan kepada Guru Tua Sis Al-Jufri. Baiklah pendengar, terima kasih untuk Anda yang mengikuti obrolan budaya dari RRI Palu. Semoga apa yang kita perbincangkan di malam hari ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua agar berhati-hati dalam bersikap. Karena itu semuanya pasti akan ada ganjarannya ya. Seperti tema kita di malam hari ini, ujaran kebencian di

0: Ganjar sanksi adat. Saya Wawadirina Mustika mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: siapnya tuh untuk masalah misalnya ini bantuan sarana seperti alat komunikasi begitu untuk menghubungi pihak kepolisian misalnya di daerah tersebut nih ada gangguan misalnya yang didapatkan oleh masyarakat, adakah yang bisa menghubungi kemana begitu atau sarana seperti alat komunikasi perlengkapan seperti apa yang dari kepolisian berikan kepada masyarakat begitu?
1: Tentunya alat komunikasi semua ya. Tapi untuk anggota Polri kita lengkapi dengan alat komunikasi yang sudah dibagikan, alat komunikasi kepada masing-masing baik berupa HP maupun HT. HP yang laporannya terkontrol se-Indonesia, yaitu kemudian yang HP juga ada untuk kalau ada gangguan yang terjadi di masyarakat, apalagi di Kota Palu ini, ada yang namanya tim Jaguar. Jaguar itu penjagaan gangguan anti kekerasan, Jaguar Tatulako yang dilakukan oleh Polres Palu. Ya itu, jadi mereka ini melakukan penjagaan gangguan anti kekerasan. Jadi kalau ada masyarakat yang merasa di wilayahnya atau di lingkungan terjadi gangguan, ya kantimas, ya, yang namanya gangguan kantimas kan banyak.
2: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama. Yoga takut tahu, takut sama ibu guru. Yoga takut gempa. Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini budaya kita.
2: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan.

0: Nah, ini Kakak Opik, kalau harapan-harapannya Kakak Opik tentunya di acara launching ini bagaimana itu?
1: Pertama harapannya itu masyarakat Dampelas itu mulai melihat bahwa keterlibatan anak muda dalam membangun daerah itu sangat penting. Apalagi sekarang era digital, era teknologi modern. Berbicara aplikasi sebagainya itu anak muda lebih lihai soal itu. Bukan kita meremehkan orang, bukan. Tapi itu faktanya. Jadi kita tidak ingin lagi ada semacam budaya feodal di masyarakat. Yang dasarnya adalah seolah-olah kebenaran itu, kebaikan itu bersumber hanya dari kelompok orang tua. Sementara anak muda terisolir dan tidak diberi ruang untuk bisa berpartisipasi.
2: Festival Bahari ini hanya sebuah momentum, hanya sebuah tontonan sesaat untuk meraih sebuah mimpi besar beberapa tahun ke depan.
3: Festival Seni Tradisi Muda Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
4: Lain deh Bang Wadi tentu turun aku. Ini membuat diri sama dia harus tenaga bunja. Bekerja di bukang, dia terberakan. Maka tepuk sampai sulit sama kapal.
5: Komiudanan Talingai Pro 4 RR Palu.
6: Pro 4 RRI.
7: Kamu serba pesan nih, tak pesan dulu minumanku.
8: Iyo, tapi sudah. Kok apa Kak Rika?
9: Lagi baju nasib, sibuk sekali kau ini dengan HPmu.
10: Baju di online kita, ayo jual saja kau. Siapa tahu menang, toh tiba-tiba kaya, kita bisa liburan, belanja-belanja, supaya bisa makan enak kita, tidak cuma minum. Mana sudah HPmu? Ini ya, buka linknya.
7: Astaga, baju di online kamu orang dua ini. Jangan baku ajar bodoh. Judi online itu lebih banyak ruginya daripada untungnya. Adanya kamu jadi bawa utang banyak. Memang kamu dua orang ini. Mending kamu orang dua kerja yang pasti, yang jelas-jelas menghasilkan halal dan barokah.
11: Amin.
12: Benar kata si Arif, judi online itu bisa buat kita terjerat utang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kayak mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Ujung-ujungnya kita berutang kan? Daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari aktivitas yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari judi. Kesuksesan sejati dibangun dengan usaha, bukan pada judi online.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nah, bagaimana peran sekolah khususnya SMA 3 Palu ini dalam mendidik siswa tentang pentingnya mengolah sampah, Bu Yuli, silakan.
1: Kalau sekolah itu memang sekolah itu memiliki peran penting dalam pusat pendidikan. Jadi bukan hanya membentuk karakter saja, tapi juga membiasakan anak-anak untuk bagaimana dia bisa mengelola sekitarnya. Jadi dari SMA 3 sendiri itu anak-anak di sekolah kami, Bu, kami itu sudah 2 tahun terakhir ini sudah tidak lagi anak-anak membawa di kantin itu sudah tidak menjual lagi minuman sekali pakai. Jadi air mineral dan teman-temannya yang sekali pakai itu sudah tidak ada lagi. Jadi anak-anak diwajibkan membawa tumbler dari rumah. Kemudian solusinya juga di sekolah, di tiap-tiap ruang kelas sudah disiapkan refill-refill dalam isi ulang. Jadi wajib itu. Nanti anak-anak kan anak-anaknya dari jam 7 sampai sore jam sekitar jam 4. Jadi dia harus banyak minum air putih juga. Nah, jadi itu. Jadi kalau misalnya pada awalnya memang susah. Jadi kita sempat bersih tegang sama anak-anak, segala sesuatu kalau awalnya memang perlu perjuangan, belum lagi dengan teman-teman sejawat, jadi sangat berat. Tapi alhamdulillah semakin kemari semakin kita sudah merasakan jadi timbunan sampah di TPS-nya di SMA 3 itu sudah alhamdulillah semakin berkurang. Jadi tidak ada lagi tuh wadah-wadah sekali pakai, karena itu yang paling banyak.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, bagaimana dengan bagaimana adat melihat relevansi nilai Kanamo Paelo? Nah, dalam konteks pendidikan dan juga pembangunan karakter generasi muda ini, Pak Ghazali, silakan.
1: Dengan pendidikan, betul sekali. Dalam pilar pendidikan yang dicetuskan oleh UNESCO ya dan dunia itu bahwa learning to do, learning to now, ya kan? Iya, belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, learning to be, kemudian learning to live together. Bagaimana kita mencari untuk saling memahami, ya belajar terutama itu etikanya, moralnya, sopan santunnya, saling memahami. Bagaimana kita, apalagi di kebinekaan, ya di Sulawesi Tengah lebih spesifik lagi.
2: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
3: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
2: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Gak ada hasilnya.
3: Ya bedalah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu. Coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
2: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
4: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
5: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

Sampai subuh sararaku prapora, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk melakukan acara siarannya pada hari Minggu tanggal 13 September tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan frekuensi AM 1035 MHz, juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat-sahabat sarana dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balqis bisa hadir menemani Anda semua di pagi hari ini. Tentunya saya akan hadir dengan berbagai informasi untuk Anda semua dan juga berbagai hal yang akan saya hadirkan untuk Anda semua di pagi hari ini. Sampai jumpa Sarara, buat Anda semua pada pukul 5 lebih 5 menit kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Perompat Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pada pukul 6 nanti kami akan mengupdate informasi Anda seputar Kota Palu melalui Nuapa Kariba Palu Bage. Selanjutnya pada pukul 8 nanti akan ada Rekes Dangdut Kaili, di mana kami akan memberikan Anda lagu-lagu Kaili dan Anda bisa melakukan request tentunya. Sama-sama sarana, demikian rangkaian acara yang akan kami hadirkan untuk Anda semua dari pagi hingga siang hari nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Perompat RRI Palu, suara budaya tak pasang ganing.

0: Ketika dilantik sebagai khalifah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan pidatonya. Bagian terkenal dari pidatonya saat itu adalah ketika dia menyatakan, "Jika Anda melihat saya benar dalam memimpin, maka dukunglah. Tetapi jika saya keliru, maka luruskanlah saya. Sesungguhnya kebenaran adalah amanat dan kebohongan adalah khianat. Taatlah kepada saya selama saya taat kepada Allah. Namun jikalau saya bermaksiat kepada Allah, kalian tak perlu taat kepada saya." Sungguh begitu terbuka dan rendah hatinya Abu Bakar As-Siddiq sebagai salah seorang pemimpin yang pernah ada dalam sejarah umat manusia.
1: Kamu sudah mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompak TRRI Palu, suara muda terpasang KNS. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro1, kanal informasi dan inspirasi untuk itu mutiara bagi saudara-saudara kita beragama Nasrani. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Selamat pagi seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya kembali menyapa seluruh pendengar RRI yang tetap setia mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia. Dan selamat pagi kepada Ibu Pendeta Junita Grace.
1: Pagi.
0: Baik, saat ini Ibu Pendeta Junita Grace akan menyampaikan materi tentang peduli terhadap generasi. Ini akan membawa kita semua dan seluruh pendengar RRI untuk kita bagaimana menjadi orang yang tetap peduli terhadap generasi. Sebelum materi ini disampaikan, saya mempersilakan kepada Ibu Pendeta Junita Grace untuk memimpin di dalam doa sekaligus menyampaikan materi.
1: Ya, terima kasih Ibu Esther. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan membaca satu firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami penyuluh agama Kementerian Kota Palu dalam program Dialog Religi Agama di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kekuatan kesehatan, bahkan seluruh pendengar RRI dimanapun mereka berada. Terima kasih penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka. Tuhan membangunkan dengan tubuh yang sehat, kuat di hari Minggu ini. Biarlah sebelum kami ke rumah Tuhan untuk kami beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, kami akan membaca satu kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar RRI yang diberkati Tuhan, hari ini seperti yang sudah disampaikan Ibu Esther, bahwa tema kita yaitu peduli terhadap generasi. Saya ambil dari kitab Yehezkiel 33 ayat 7-11. Saya akan membacakan Yehezkiel 33 ayat 7-11. Demikian firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, teks ini dilatar belakangi yaitu ketika bangsa Israel hidup dalam dosa. Pada zaman Yehezkiel melayani, bangsa Israel hidup ya jatuh dalam dosa. Itu sebabnya mereka membutuhkan panggilan untuk bertobat. Dari teks ini kita bisa melihat bahwa Yehezkiel mendapat tugas dari Tuhan, yaitu sebagai penjaga bagi umat Tuhan. Tugas penjaga bukan menghukum, melainkan menyampaikan peringatan Tuhan dengan setia. Tujuan peringatan adalah supaya orang berdosa berbalik dari jalan yang salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga dipanggil ya, bukan hanya untuk menjaga diri kita sendiri, melainkan kita dipanggil untuk melihat bahaya ya, memberi peringatan kepada orang-orang yang kita tahu mereka hidup dalam dosa, dan menolong orang lain supaya mereka juga mengalami pertobatan. Pesan Tuhan lewat ayat teks pemberitaan firman Tuhan ini relevan bagi kita. Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi kepada pertobatannya. Inilah yang menjadi hati Tuhan. Tuhan ingin supaya orang-orang fasik pun mengalami hidup. Itu sebabnya di ayat 11, di sana Tuhan berfirman, "Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan supaya ia bertobat dan hidup." Bapak Ibu Saudara, Yehezkiel 18 ayat 23 juga menegaskan hati yang sama. Tuhan menghendaki pertobatan dan kehidupan. Karena Tuhan ingin manusia hidup, oleh sebab itu kita pengikut Tuhan, kita tidak boleh acuh terhadap kehancuran di sekitar kita. Ada banyak bahaya yang dihadapi oleh generasi hari-hari ini. Dan bahaya itu datang terkadang tanpa suara. Seperti misalnya bahaya dalam tontonan-tontonan, ya, konten-konten digital yang tidak sehat, media sosial, tekanan, pergaulan online, penipuan, dan ajakan yang berbahaya, pornografi, dan normalisasi perilaku yang bertentangan dengan kekudusan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang dunia berkata, "Ah, itu kan biasa. Melakukan itu kan biasa." Tetapi kita perlu sebagai anak-anak Tuhan dan orang yang peduli terhadap keselamatan generasi ini, kita perlu memiliki keberanian untuk membedakan apa kata dunia dan apa kata firman Tuhan. Kitab Efesus 5 ayat 11 di sana dikatakan, "Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu." Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, mungkin hari-hari ini dunia menormalisasi sesuatu yang merusak. Dunia menormalisasi hal-hal kegelapan, dosa. Tetapi firman Tuhan memberi batas agar kita tetap hidup dalam kekudusan. Mengapa kita ikut bertanggung jawab terhadap generasi saat ini? Karena kita sudah mengetahui kebenaran. Kita sudah tahu firman Tuhan. Kita tidak boleh sengaja diam ketika kita melihat generasi kita menuju kepada kebinasaan. Yakobus 4 ayat 17 di sana mengatakan bahwa kalau kita tahu yang baik tetapi kita tidak melakukannya, itu adalah dosa. Bahkan Amsal 24 ayat 11 di sana dikatakan, "Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan." Kitab Amsal mengingatkan kita bahwa ini yang menjadi tanggung jawab kita. Orang-orang yang menuju kepada kebinasaan, ada panggilan untuk kita membebaskan orang yang terancam untuk menuju kepada maut. Bukan menghakimi, tetapi kita berani peduli dan menolong mereka. Kalau kita membayangkan kita punya teman sedang berdiri di pinggir jurang dan dia hampir jatuh, apakah kita akan berkata, "Ah, itu pilihan dia"? Tetapi coba mari kita pikirkan arti peduli. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berusaha menarik dan menyelamatkannya. Dosa sering bekerja perlahan, dimulai dari hal yang dianggap kecil, lalu menjadi kebiasaan dan mengikat. Kita dipanggil menjadi generasi yang menyelamatkan, bukan generasi yang ikut-ikutan. Ada beberapa poin yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu kenali mana yang benar dan yang salah. Kita harus tahu standarnya Tuhan. Mazmur 119 ayat 9 di sana dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kita tidak dapat memperingatkan orang lain jika kita sendiri tidak mengenal kebenaran. Firman Tuhan menjadi standar, bukan tren dunia ini, bukan tekanan dari orang lain. Firman Tuhan berkata apa? 1 Korintus 6 ayat 19-20. Di sana kita diingatkan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan harus dipakai untuk memuliakan Allah. Itu poin pertama yang harus kita pahami. Kita harus kenali yang benar dan yang salah. Dan yang poin kedua, berani menolak. Menolak bukan berarti kita menjadi pribadi yang sok suci. Tetapi ketika kita berani menolak, itu artinya kita sedang menjaga hidup kita. 1 Korintus 15 ayat 33 di sana dikatakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita harus berani menolak hal-hal yang buruk yang bisa menjerumuskan. Kita harus berani berkata, aku tidak setuju melakukan itu. Keberanian berkata tidak adalah bentuk kekuatan dan penjagaan diri. Poin yang terakhir, yang menjadi tanggung jawab kita, kita memperingatkan dan melindungi teman. Lakukan dengan kasih dan kelemah lembutan. Bicara empat mata, jangan mempermalukan di depan orang lain. Dengarkan dan tunjukkan bahwa kita peduli. Galatia 6 ayat 1 di sana dikatakan, saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, kita dipanggil menjadi terang. Matius 5 ayat 14, jelas di sana dikatakan, kamu adalah terang dunia. Bahkan di ayat 16, di sana jelas bahwa terang itu harus terlihat melalui perbuatan-perbuatan kita. Apa yang dapat kita lakukan mulai hari ini? Yang pertama, kita perlu menjaga. Apa yang kita jaga? Kekudusan, pikiran kita, pergaulan kita, tubuh kita. Kita harus berani berkata, saya mau hidup sesuai firman Tuhan. Berani berkata tidak kepada dosa dan tekanan orang lain ataupun kelompok. Berani menolak hal yang merusak hidup kita. Sama seperti Yusuf, firman Tuhan menceritakan bahwa setiap hari dia digoda oleh istri Potifar, tetapi dia berani berkata tidak. Bahkan dia berkata kepada istri Potifar, masakan aku akan berbuat dosa yang besar ini kepada Tuhan. Itu yang dapat kita lakukan mulai hari ini. Dan kita berani memperingatkan, berani berbicara ketika melihat bahaya, menolong, mendampingi teman yang sedang jatuh, dan membawa mereka kepada Tuhan. Ini yang menjadi tanggung jawab kita yang bisa kita lakukan untuk generasi kita.
0: Baik, terima kasih Ibu Pendeta Junita Grace yang telah memaparkan materi tentang peduli terhadap generasi. Memang ini satu hal yang penting karena generasi ini adalah bagian kedepannya untuk menentukan bangsa ini yang semakin maju dan berarah kemana melalui dari generasi. Nah, ada beberapa poin penting yang akan saya tanyakan kepada Ibu Pendeta Junita Grace. Yang pertama, bagaimana Ibu menjelaskan kasih dan penghukuman Tuhan secara bersamaan dalam Yehezkiel 33 ayat 7 sampai ayat 11 ini?
1: Iya, kasih dan penghukuman Tuhan. Jelas ya, kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang penuh kasih. Bahkan bukti dari kasihnya itu dicatat ya, dicatat di dalam tadi firman Tuhan tadi, aku tidak menginginkan kematian orang fasik gitu ya. Orang fasik itu siapa sih gitu ya? Orang fasik itu adalah orang yang gak percaya kepada Tuhan. Orang yang membelakangi Tuhan. Orang yang menolak Tuhan. Tetapi luar biasa kasih Tuhan. Nah, Tuhan memberikan mandat kepada Yehezkiel. Tuhan berkata, aku tidak menginginkan kematian mereka. Tapi aku menginginkan mereka selamat dan mereka hidup. Itulah bukti kasih Allah itu. Tidak serta-merta Allah langsung menghukum. Ya, memang betul. Segala apa yang kita perbuat itu pasti akan ada konsekuensinya. Tetapi Allah masih memberikan kesempatan. Itu sebabnya dia mengutus Yehezkiel untuk menyampaikan pertobatan kepada orang-orang fasik itu. Ya, jadi jelas. Tuhan memiliki kasih dan karena kasihnya itulah dia ingin supaya orang fasik itu bertobat dan hidup.
0: Baik, kalau demikian berarti Tuhan itu dia Allah yang kasih, tetapi dia juga harus menghukum orang yang melakukan pelanggaran. Betul. Berarti setiap perbuatan dosa kita ada hukumannya. Konsekuensinya.
1: Karena Tuhan tahu hukuman dari dosa itu adalah maut, kebinasaan, kekal selama-lamanya. Tuhan mau jangan sampai gitu ya. Jangan sampai orang-orang ini mereka binasa. Makanya diutuslah Yehezkiel untuk memberitakan pertobatan itu.
0: Baik, menurut Ibu, manakah yang lebih sulit, menjaga diri sendiri dari dosa atau memperingatkan orang lain dari dosa?
1: Mana yang lebih sulit? Menjaga diri supaya tidak berdosa atau memperingatkan orang? Kalau secara manusiawi gitu ya. Paling gampang mengingatkan orang, ya toh? Jangan dosa itu gitu ya. Tapi kalau kembali kepada firman Tuhan, tadi sudah saya sampaikan, gak mungkin kita bisa memperingatkan orang, ya kan? Jagalah dirimu dengan firman Tuhan. Harus melakukan perbuatan yang baik, bersih. Tapi kalau kita tidak melakukannya, tidak mungkin. Jadi harus diri kita dulu.
0: Baru orang lain.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, ini kalau kita melihat sekarang ini, terutama generasi Gen Z ya, yang tentunya banyak bahaya-bahaya yang mengancam generasi muda saat ini. Yang paling berbahaya apa sih bagi generasi muda saat ini? Entah itu ke pornografi, pergaulan bebas, atau media sosial, atau apa yang paling berbahaya yang akan mengancam generasi pada saat ini?
1: Semua yang Ibu Esther sampaikan itu semua mengancam. Iya, itu semua bahaya gitu ya. Gadget, media sosial, pornografi, itu semua ancaman. Ancaman kepada generasi kita. Bahkan itu menjadi PR gitu ya. PR bagi kita. Tadi kan firman Tuhan katakan ya di kitab Galatia tadi, engkau yang sudah rohani, engkau harus memperingatkan ya mereka-mereka. Bukan menghakimi. Kalau genji-genji sekarang dihakimi, mereka gak akan mau.
0: Ya, betul.
1: Mereka bilang, kenapa dilarang saya nonton pornografi? Kenapa rupanya saya, itu teman saya juga lakukan. Itu biasa kok, gitu ya. Orang lain juga lakukan, gitu. Jadi, dalam kita memperingatkan genji-genji sekarang, dalam bahaya tadi ya, bahaya di generasi kita ini, harus dengan penuh kasih dan hikmat Tuhan. Tidak boleh menghakimi.
0: Oke, sekarang kan media sosial ini lagi marak-maraknya ya. Bagi Gen Z itu bahkan bagi kita semua tentunya salah satu penggemar media sosial ya. Jadi bagaimana cara menjadi penjaga tanpa terkesan kita ini sok suci begitu atau merasa lebih rohani supaya generasi-generasi ini memang bisa membatasi diri di dalam bermedia sosial.
1: Kembali dari kitanya dulu. Okay. Iya, kitanya dulu. Kita juga harus membatasi diri kita, ya, membatasi diri kita dalam menggunakan medsos. bijaksana, bijak dalam bermedsos, bijak dalam menggunakan ya kecanggihan ya, kecanggihan digitalisasi saat ini. Nah, kalau kita sudah bijak, kita sudah bisa membatasi diri kita. Nah, selanjutnya kita harus juga mengarahkan. Iya. Kalian bisa lihat, saya tidak terlalu terikat dengan medsos, yeah, gitu ya. Nah, tapi kalau Gen Z juga lihat kita hari-hari hanya di depan gadget, ya bagaimana? Mereka juga ibu juga melakukan itu, gitu kan? Kakak juga melakukan itu, iya. Jadi harus dari kitanya juga, dari kita dulu menunjukkan teladan.
0: Baik, ini pertanyaan terakhir. Apakah semua bentuk hiburan digital berbahaya bagi generasi muda? Atau bagaimanakah kita bagaimana cara menentukan hal ini berbahaya, hal ini tidak berbahaya, supaya mereka tidak ketinggalan juga?
1: Iya. Back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan. Iya. Jadi tadi role map-nya ya, batasannya itu firman Tuhan. Tadi kan dibilangkan, bagaimana anak muda itu bisa menjaga kelakuannya bersih? Ya, dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Kalau seperti yang Ibu Esther bilang tadi, di medsos itu mungkin hiburan-hiburan itu, kalau kita lihat sudah mulai melenceng, ya kan? Mengarah ke pornografi, mengarah ke kekerasan. Ya kan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ya jangan dikotori, gitu. Jadi berhikmatlah, iya, minta hikmat Tuhan, apakah hiburan ini membawa saya semakin dekat dengan Tuhan atau malah semakin jauh dari Tuhan, bahkan bisa menjerumuskan saya, iya, bahkan bisa menjadi ketergantungan. Nah, itu yang bahaya. Bahkan karena gadget kita, kita lupa kepada Tuhan, iya. Gadget kita bisa membuat kita tidak peduli dengan Tuhan.
0: Baik, terima kasih kepada Ibu Junita Grace yang sudah menjawab dari beberapa pertanyaan yang telah saya ajukan. Tentunya seluruh pendengar dimanapun berada, materi ini begitu bermanfaat dan memberkati bagi kita semua. Bagaimana kita harus punya peran dalam hal menjaga generasi sehingga generasi itu bisa mencapai masa depan yang lebih baik. Itu sebabnya mari kita bersama-sama peduli terhadap generasi. Dari semua yang telah disampaikan, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Junita Grace untuk memberikan kesimpulan sekaligus menutup di dalam doa dalam dialog religi pada pagi ini.
1: Ya, baik, terima kasih Ibu Esther. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, dari perbincangan kita hari ini, ada beberapa hal yang harus kita pahami dan kita renungkan menjadi rema dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu Tuhan ingin manusia bertobat dan hidup. Kenapa? Karena Tuhan tahu penghukuman ya, penghukuman untuk orang-orang fasik, penghukuman untuk orang-orang berdosa itu adalah penghukuman kematian kekal ya, maut. Oleh sebab itu Tuhan ingin supaya manusia bertobat dan mengalami hidup kekal. Karena kita mengetahui kebenaran, kita dipanggil untuk tidak diam. Kita bukan generasi ikut-ikutan. Kita adalah generasi yang dipanggil untuk peduli, untuk menyelamatkan dan membawa terang. Firman Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia. Terang itu harus terlihat. Supaya apa? Lewat perbuatan kita, Bapa di surga dipermuliakan. Amin, kebenaran firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Kita akan mengakhiri dialog religi di pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, kami sudah membaca firman Tuhan, kami sudah diskusi, biarlah kiranya itu tidak berlalu begitu saja, tapi seluruh pendengar RRI dimanapun mereka berada, mereka juga diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Kami berdoa buat generasi kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah generasi kami menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang berhikmat. Berhikmat dalam menggunakan media sosial. Bijak dalam menggunakan gadget. Tuhan, biarlah apa yang mereka kerjakan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Apa yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan isi hati Tuhan. Berkatilah generasi kami Tuhan, selamatkanlah. Biarlah mereka juga mengalami kasih Tuhan. Mereka juga menerima kehidupan kekal. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat program Dialog Religi Agama Kristen. Biarlah kiranya program ini terus diberkati Tuhan. Semakin banyak orang diberkati lewat program ini. Kami juga berdoa buat RRI Kota Palu. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati. Mulai dari pimpinan, seluruh karyawan, pegawai, staf, kru yang ada. Diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat Kota Palu. Diberkati Tuhan, pemimpin-pemimpin kami di kota ini. Kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Biarlah kiranya Tuhan yang terus memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dan kami akan menerima jawaban doa dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami, ini mohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Amin. Dengan demikian berakhir dialog religi pada pagi hari ini. Kami penyuluh Kementerian Agama menyampaikan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan tetaplah berjalan pada kebenaran firman Tuhan dan kita percaya bahwa hidup kita akan diberkati ketika kita hidup dalam kebenaran. Selamat pagi, Shalom.

0: Baik, pendengar kita cukupkan untuk kidung-kidung pujian yang menemani kita tadi mengikuti Mutiara Pagi Kristen. Kini pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan paket rangkuman berita sepekan RRI Palu dan ragam info Sulawesi Tengah bersama Ikadek Andika.
1: Pro 1.

0: saya Titi Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kereba pemulana, sabu-sabu sararaba dan meteorologi klimatologi dan geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 perlu mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Tengah untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi terjadinya gempa bumi di daerah tersebut. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Jati Cipto Kuncoro di Kota Palu mengatakan hingga saat ini pihaknya sudah mencatat satu kali gempa susulan dengan magnitudo 2,1 di Kabupaten Donggala. Ia mengungkapkan bahwa gempa yang terjadi tersebut disebabkan adanya aktivitas sesar Palu Koro. BMKG kata dia juga terus membagi informasi resmi mengenai aktivitas kegempaan agar masyarakat dapat mengakses perkembangan data secara akurat dan terpercaya. Sementara itu BMKG telah mengoperasikan sebanyak 36 sensor gempa yang tersebar di berbagai kabupaten di Kota Palu, Sulawesi Tengah dan memantau aktivitas gempa bumi secara real time. Kareba Kaupuna, kantor wilayah Kementerian Hukum dan Kemenkum Sulawesi Tengah mendampingi pemerintah Kabupaten Morowali dalam menyiapkan pendaftaran indikasi geografis atau IG Kopi Buleleng. Kopi Buleleng memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai produk khas Morowali. Karena itu disiap mendampingi pemerintah daerah untuk dan masyarakat dalam setiap tahapan menuju pendaftaran indikasi geografis sehingga potensi yang dimiliki tidak hanya dikenal tetapi juga mendapatkan perlindungan hukum dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, kata Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rahmat Renaldi di Palu. Ia mengatakan perlindungan kekayaan intelektual indikasi geografis bukan sekedar pemberian label terhadap suatu produk, tetapi merupakan upaya menjaga reputasi, kualitas, karakteristik, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk yang lahir dari kekhasan suatu wilayah. Sampai selesai rara-rara, semua karema salia tinti aono yaku ratu balkis, popi apa ikami panjuliri, karema salia tinti papito.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Di mana Kakak Fahri?
1: Aku ya.
0: Eh, Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
1: Bagaimana sudah itu?
0: Ah, Mas, sekali-sekali kau rawat juga Mama. Masa ding saya terus? Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
1: Astaga, ya bisakah anakmu itu mau jaga Mama dulu? Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dikerja tukang.
0: Urang, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
1: Jadi?
0: Oh, jadi ya? Ingku Mio.
2: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beb, thanks a lot ya Beb, sudah ajak aku candle dinner malam ini. It's so romantic.
2: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
1: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
2: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
3: Hah? Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
2: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
1: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RR Palu, suara budaya tak pasangkani. Kita ke informasi sampai sekarang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebutkan fenomena hujan yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah belakangan ini dipicu oleh adanya penumpukan massa udara dan suhu muka laut yang lebih hangat. Perakiran stasiun meteorologi Mutiara Palufatan Labanu mengatakan secara umum wilayah Sulawesi Tengah masih berada dalam periode puncak musim kemarau dan terdampak fenomena El Nino. Jadi saat ini posisinya masih dalam masa musim kemarau. Sementara untuk kasus terjadinya hujan di beberapa wilayah Sulawesi Tengah, sifatnya belum merata atau tidak menyeluruh, kata Fatan di Kota Palu. Ia mengemukakan untuk hujan lokal tersebut dominan terjadi di kawasan Sulawesi Tengah bagian barat seperti Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kota Palu, serta berpotensi meluas ke wilayah Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Poso. Sejumlah wilayah berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada 13-19 September mendatang. Wilayah tersebut meliputi Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli, dan Kabupaten Poso. Terkait hal tersebut, pihaknya mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca mendadak, terutama potensi hujan lebat yang kerap terjadi pada sore hingga malam hari. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah melaporkan 144 kejadian kebakaran lahan selama periode Januari hingga awal September 2026 di daerah tersebut. Dari total 322 insiden yang tercatat, kebakaran lahan menyumbang porsi sebesar sebanyak 144 kejadian atau mencapai 44,7%, kata staf ahli Wali Kota Palu bidang infrastruktur dan lingkungan Muhammad Fahri di Palu. Dia menjelaskan tingginya angka kebakaran lahan menunjukkan bahwa persoalan keselamatan dari bahaya api tidak lagi berfokus pada kawasan pemukiman semata, melainkan berkaitan dengan eratnya tata ruang lingkungan terbuka, pengelolaan sampah, dan perilaku masyarakat. Kebakaran lahan berdampak sistematik selain menimbulkan kerugian material, dampaknya meluas ke masalah kesehatan akibatnya asap dan kerusakan vegetasi hingga ancaman penjalaran api ke kawasan pemukiman padat penduduk. Selain lahan, laporan statistik mencatat objek terdampak lainnya meliputi rumah atau gedung sebanyak 72 kejadian dan 22,4%, kategori lainnya 39 kejadian sebesar 12,1%, kabel sambung rumah 32 kejadian atau 9,9%, sampai 26 kejadian atau 8,1%, dan tabung gas 9 kejadian atau 2,8%. Dari aspek pemicu utama, faktor kelalaian manusia dan human error ditemukan sebagai penyebab paling dominan. Praktik pembakaran sampah di ruang terbuka, pembersihan lahan dengan cara dibakar, membuang puntung rokok sembarangan, serta pengawasan yang minim terhadap aktivitas penggunaan api di area terbuka menjadi penyebab utama maraknya kasus kebakaran lahan. Untuk menekan tingginya angka tersebut, dia katakan pentingnya menggalakkan gerakan pencegahan pembakaran terbuka secara terpadu. Pemerintah kota mengimbau warga untuk menghentikan kebiasaan membakar sampah dan lahan secara sembarangan, serta aktif memeriksa kelaikan jaringan di pemukiman masing-masing demi meminimalkan potensi timbulnya titik api baru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Eh Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai

Paramaribo, Pamulana, Universitas Tarulako mencatat rekor museum rekor dunia Indonesia atau MURI melalui praktek sport message yang dilakukan secara serentak oleh 250 terapis profesional dan mahasiswa terlatih di lapangan tenis KONI Sulawesi Tengah pada hari Sabtu kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian rekor UNTAD Cup 3 sekaligus pejuatan Disnatalis 45 Universitas Tadulako. Sebanyak 250 peserta terlibat dalam praktik pijat olahraga secara bersama-sama sehingga mengantarkan UNTAD sebagai pemenang rekor MURI untuk kategori praktek sport massage terapi sebanyak terbanyak di Indonesia. Pengukuhan rekor dilakukan oleh MURI yang ditandai dengan penyerahan piagam penghargaan oleh Customer Relation Manager MURI Lutfisha Pradana, Rektor UNTAD Profesor Dr. Insinyur Amar STMT IPU ASEAN Eng. Lutfi mengatakan pencatatan tersebut merupakan rekor baru MURI dalam bidang praktek pijat olahraga. Menurut dia, jumlah peserta menjadi salah satu unsur utama dalam pencatatan rekor tersebut. Kareba Kaupuna MF Rivaldi atau yang akrab disapa Coach Ken merupakan salah satu pelatih yang konsisten menangani pembinaan sepak bola usia muda di Sulawesi Tengah. Pelatih kelahiran Palu 2 Mei 1985 tersebut telah mengantongi lisensi kepelatihan D pada 2021 di lisensi C pada 2023. Coach Ken pernah terlibat dalam Liga Top Skor 2023 serta pembawa Persipal U12 meraih juara 3 FOSBI Nasional 2023. Namanya semakin identik dengan prestasi bersama Labuan Beru yang mencatat sejumlah pencapaian mulai dari membawa Labuan Beru 17 menjadi juara Piala Suratin 2024, Labuan Beru U15 sebagai runner-up Suratin 2024 dan 3 juara 3 Suratin U15 2025 pada 2026. Pencapaian berlanjut, Labuan Beru U15 kembali menjadi runner-up Piala Suratin, sementara Labuan Beru 17 sukses keluar sebagai juara Piala Suratin U17 2026. Sampai selesai Rara, Fesho Bakare Masalia, Tintima Pitu, Yaku, Ratu Markis.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dasar anak tidak tahu dia untung.
1: Aduh, Bang.
0: Segala pekerjaan tapi tidak ada yang benar. Bang. Apa saja yang kamu kerjakan, Bang. Ha? Kau rasakan ini. Benar-benar Bang. Anak tidak tahu diri.
2: Bang. Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Terima kasih masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RRI Palu Suara Budi Atama Sanggani. Baik, sama-sama Sarara. Selamat pagi untuk Anda semua pagi ini ya, yang baru saja bangun mungkin ya. Segera apa ya? Kalau bangun sedikit bergerak ya agar bisa lebih lentur badannya ya. Apalagi di hari ini, hari Minggu, walaupun ini hari libur ya, weekend, tapi sebaiknya Anda juga mulai berolahraga mungkin, atau masih ada yang bermalas-malasan di tempat tidur. Kita ke informasi yang Pak Aten ini pasti bikin kita lapar jadinya. Sampai-sampai Sarara, onde-onde selama ini dikenal sebagai jajanan tradisional berbentuk bulat dengan ukuran yang relatif besar. Namun, berbeda dengan onde-onde pada umumnya, Ari, seorang penjual di kawasan Mamboro, Kota Palu, menghadirkan onde-onde berukuran mini dengan berbagai pilihan isian. Onde-onde berukuran mungil tersebut menjadi perhatian karena bentuknya berbeda. Selain ukuran yang kecil, jajanan tersebut memiliki sejumlah pilihan isian, diantaranya coklat, kacang hijau, dan keju. Salah seorang pembeli, Safitri, mengaku baru pertama kali melihat dan mencicipi onde-onde dengan ukuran tersebut. Menurutnya bentuknya yang tidak biasa menjadi salah satu alasan dirinya tertarik untuk mencobanya. Safitri mengatakan varian isi yang tersedia memberikan pengalaman berbeda saat menikmati onde-onde mini. Ia menyebut perpaduan rasa dari isian menjadi salah satu daya tarik jajanan tersebut. Sementara itu, Ari mengatakan onde-onde mini dijual dengan harga yang terjangkau. Ukuran yang kecil membuat jajanan tersebut dapat menjadi pilihan cemilan bagi masyarakat. Selain onde-onde mini, Ari juga menyediakan pisang molen mini. Beragam jajanan berukuran kecil tersebut menjadi bagian dari usaha kuliner sederhana yang hadir di kawasan Mamboro, Kota Palu, sekaligus menambah pilihan cemilan bagi masyarakat. Kita ke informasi selanjutnya. Sampai sebuah Sarara, Jalan Nasional Ruas Tompira Keuno sepanjang 848 meter di Desa Bungi Timbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, diperbaiki menggunakan konstruksi beton rigid melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Pekerjaan menelan biaya 7,15 miliar tersebut merupakan kolaborasi PT Stardust Estate Investment bersama sejumlah perusahaan tenan dengan dukungan Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Sulawesi Tengah. Peresmian dan serah terima pekerjaan dilaksanakan Selasa 8 September 2026 dihadiri Wakil Bupati Morowali Utara Haji Raka yang mewakili Bupati Morowali Utara Delis Jukarson Hehi. Perbaikan dilakukan pada ruas jalan dengan lebar 6 meter dan ketebalan beton 25 cm. Direktur PT Sei Chen Ji mengatakan seluruh kebutuhan pekerjaan mulai dari peralatan material hingga tenaga kerja disediakan melalui program CSR perusahaan bersama para tenan. Pekerjaan tersebut mulai direncanakan pada April 2025 atas inisiatif BPJN Sulawesi Tengah selaku pemilik jalan. Setelah melalui proses administrasi koordinasi dan pelaksanaan dimulai pada Februari 2026 dan terampung pada Juni 2026 dengan mengikuti spesifikasi teknis yang ditetapkan BPJN. Total biaya yang dikeluarkan mencapai 7,150 dengan nilai tersebut mencakup penyediaan peralatan material dan tenaga kerja selama pelaksanaan pekerjaan. Jan menjelaskan pelaksanaan pekerjaan menghadapi kendala karena ruas jalan relatif sempit dan menjadi jalur nasional yang menghubungkan wilayah antar kabupaten hingga antar provinsi. Namun, koordinasi antara perusahaan, pemerintah, dan BPJN dan pihak terkait memungkinkan pekerjaan diselesaikan. Kontribusi perusahaan terhadap perbaikan jalan nasional di Bungi Timbe juga telah dilakukan sebelumnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat siang, Pak.
2: Hei, selamat siang. Yo, Pak.
1: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
2: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, woi.
1: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
2: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
1: Oh, Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
2: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
1: Kenapa Bapak tahu?
2: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
1: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
3: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Kita akan berhasil Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Profesor Dr. Haji Andi Muhammad Nurdin Halim Halid SAMM pada Jumat 11 September 2026 memberi motivasi bagi mahasiswa UNTAD melalui orasi ilmiah dengan tema kewirausahaan sebagai pilar inovasi kemandirian dan daya saing bangsa di era global. Menurutnya, untuk sukses dapat dilakukan dengan banyak cara, tidak harus menjadi ASN atau menjadi anggota DPR seperti dirinya. Nurdin Halid menjelaskan sukses adalah menjadi bernilai bagi banyak orang, sehingga menjadi seorang pengusaha juga dapat dikatakan sukses bila memberi dampak bagi banyak orang. Menyadari hal ini, dirinya mendorong seluruh mahasiswa untuk memulai mempertimbangkan apa yang akan dicapai dan melakukan berbagai upaya untuk mencapainya dengan tetap memperhatikan sikap dan perilaku terhadap orang lain.

Sampai sebuah sekarang, lanjut Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Profesor Dr. Haji Andi Muhammad Nurdin Halid menambahkan, di tengah berbagai mimpi dan perencanaan yang dilakukan, pembentukan karakter juga harus diperhatikan karena menurutnya sukses tanpa memberi dampak bagi orang lain belum bisa dikatakan sukses, sehingga dirinya mendorong seluruh mahasiswa UNTAD menjadi pribadi yang bernilai dan berdampak sebagai wujud pribadi yang sukses.

Patenan sama dokter Rektor Profesor Dr. Insinyur Ambar STMT IPU Asian Eng mengatakan Universitas Tadulako terus berupaya membentuk generasi muda yang tidak hanya berkarakter tetapi juga diharapkan dapat melakukan berbagai inovasi dalam mengembangkan skill serta pengetahuan yang diperoleh selama di bangku kuliah. Ditegaskan membentukkan jiwa entrepreneurship menjadi perhatian pihak dengan harapan setelah lulus tidak hanya fokus cari kerja tetapi mampu membuka lapangan pekerjaan. Selain memberikan orasi ilmiah, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Profesor Dr. Haji Andi Muhammad Nurdin Halid SAMM juga memberi apresiasi dengan menyediakan beasiswa dan perjalanan umroh bagi mahasiswa yang mampu merespon pertanyaan yang disampaikan selama diskusi berlangsung. Kedua berharap pertemuan sehari tersebut dapat semakin memberi motivasi bagi seluruh mahasiswa agar menjadi generasi kritis dan mampu melakukan inovasi untuk mendukung kemajuan ekonomi masyarakat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan

sampai semua Sarah, kita melanjutkan lagi untuk Nuapa Kareba Palu pagi ini. Wali Kota Palu Hadianto Rashid menerima penghargaan apresiasi daerah peduli pengembangan UMKM dan potensi sumber daya lokal dari Kompas TV. Penghargaan tersebut diserahkan dalam malam puncak HUT ke-15 Kompas TV Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara, Jakarta pada 9 September kemarin. Penghargaan ini diserahkan oleh langsung Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono, Kepala Wakil Wali Kota Palu. Apresiasi diberikan atas komitmen pemerintah Kota Palu dalam mendorong pengembangan UMKM dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Malam puncak HUT ke-15 Kompas TV mengusung tema Indonesia Bisa. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah pemerintah daerah menerima penghargaan sesuai kategori program dan kebijakan yang dinilai berdampak bagi masyarakat. Penghargaan yang diterima Kota Palu menjadi pengakuan terhadap berbagai upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi masyarakat. UMKM selama ini menjadi salah satu status rekor sektor yang mendapat perhatian dan program pembangunan daerah. Pembangunan UMKM tidak hanya diarahkan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha. Pemerintah Kota Palu mendorong pemanfaatan sumber daya lokal agar memiliki nilai tambah dan daya saing. Berbagai produk lokal diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Langkah tersebut sekaligus memperkuat posisi UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah. Pemerintah Kota menilai UMKM memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Penghargaan dari Kompas TV diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah Kota Palu untuk terus memperkuat program pemberdayaan UMKM, dan upaya tersebut diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tarian Serampang 12 adalah tarian yang berasal dari kawasan Deli Serdang. Sebuah tarian kolosal yang menceritakan sebuah kisah muda-mudi yang tengah mencari jodoh. Pada awalnya, ia hanya boleh dimainkan para pria saja. Namun seiring perkembangan zaman, para wanita pun akhirnya diizinkan untuk ikut menari tarian yang penuh makna dan filosofi. Saat ini umumnya dimainkan secara berpasangan oleh pria dan wanita. Tarian ini dimainkan dalam berbagai kesempatan, baik ketika ada hajatan di kampung, dalam acara resmi kenegaraan, hingga festival-festival kesenian. Sesuai dengan namanya, tarian Serampang 12 terbagi menjadi 12 gerakan tari yang dilakukan secara berkesinambungan.

0: Din, matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lu tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Wah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.